pagi hari ini kita mulai dengan mandiri ya teman Produa, dari pagi sampai dengan sore. Karena memang batas mandiri itu cuma pagi sampai sore doang teman Produa. Kalau udah malam butuhnya tuh deep talk, dipeluk, sama dipup.

Di pagi hari ini teman Pro 2, Aldi bakalan nemenin kamu sampai dengan jam berapa ya? Kita akan mulai ya teman Pro 2 sampai dengan jam 10 nanti. Dan berbagai informasi yang bakalan Aldi share buat kamu semuanya. Salah satu informasi yang bakalan Aldi share teman Pro 2, ini ada informasi pastinya dari Lionel Messi. Aduh, mungkin kamu udah pada tahu lah, karena kamu kan juga termasuk salah satu yang juga mengikuti proses Piala Dunia dari awal banget kemarin sampai dengan saat ini teman Pro 2. Informasinya kita akan update di informasi sepak bola. Here we go. Teman Pro 2, Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di panggung terbesar sepak bola dunia. Gol yang dicetaknya ke gawang Australia pada grup J Piala Dunia 2026 itu membuat kapten Argentina itu resmi menjadi top skor sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 18 gol. Dan Messi sekarang melewati rekor legenda Jerman Miroslav Klose yang sebelumnya mengoleksi 16 gol. Menariknya lagi, Messi masih berpeluang menambah koleksi golnya karena Argentina masih melanjutkan perjuangan di turnamen ini. Di umur 39 tahun, La Pulga terus membuktikan bahwa dirinya tetap mampu bersinar di level tertinggi sepak bola dunia teman Pro 2. So, jangan beda frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: nggak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Tampil dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, harus kita bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol 2. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih kokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain tempat kedua, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
3: Pesta Piala Dunia 2026.

0: lagi teman Pro 2.
1: Informasi yang bakalan Aldi share teman Pro 2 kali ini datang dari Nuna, yang bisa dibilang yang lagi tren banget teman Pro 2 di sosial media. Udah siap belum? Udah siap belum? Jadi setelah viral lewat open challenge di sosial media, Jebung sekarang resmi menjadi bagian dari remix Rollerblade milik Nuna yang dirilis di 22 Juni 2026. Nih, awalnya Jebung itu hanya memposting bagiannya, versenya sendiri untuk lagu tersebut, tapi direspon positif dari warganya sampai perhatian langsung dari Nuna membuat kolaborasi itu berujung di perilisan remix resmi di Nuna teman Pro 2. Ali juga penasaran sih, kira-kira ini bakalan rilisnya kapan? Soalnya dia udah penasaran banget teman Pro 2, pengen dengar secara langsung gitu rilis remix resminya gitu. Kalau misalnya kamu penasaran nih, coba kita dengerin bareng-bareng. Alright, alright.
2: Coming through Horas B.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
2: Halo.
3: Halo. Iya, halo.
2: Halo.
3: Ya, halo, halo, halo.
4: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu tuh dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, dia ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya nanti kita lanjut lagi dengan rekaman dialog luar studio teman Pro 2 dengan judul Kecanduan Gawai dan Perubahan Perilaku. So, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Halo teman Pradua, selamat pagi untuk kamu dimana saja berada. Kembali lagi bersama dengan aku, Angel Merculender di sini, yang pasti di Dialog Tanjung Pinang Pagi Luar Studio. Yang pasti hari ini tentunya kita akan kembali membahas lagi topik-topik yang menarik yang juga berkaitan dengan anak muda saat ini. Coba dipikir-pikir lagi teman Pradua, berapa kali kamu satu hari memegang yang namanya handphone atau gadget, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal sebagai gawai. Tiap kali bangun pagi scroll HP, mau tidur harus cek HP dulu, notifikasi gak ada tapi HP tetap dicek. Dan untuk di pagi hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan kecanduan gawai dan juga perubahan perilaku. Dikit-dikit layar, dikit-dikit marah, ada apa dengan jempol kita? Yang pastinya hari ini akan kita bahas terkait dengan gawai yang sudah memang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Lewat layar kecil yang ada di tangan kita bisa belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan mendapatkan berbagai informasi dalam hitungan detik. Lalu kira-kira di balik kemudahan tersebut, apakah ada fenomena yang semakin sering kita temui, sulit untuk lepas dari layar, mulai gampang terdistraksi, bahkan mungkin muncul perubahan perilaku yang lebih cepat emosi, emosional, gampang sekali mengetik dengan jempol kita sendiri. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kita ini hanyalah sebuah kebiasaan atau sudah menjadi tanda bahwa kita mulai kehilangan kendali terkait dengan teknologi? Untuk di pagi hari ini akan kita kupas bersama yang tentunya sudah bersama dengan kita, narasumber-narasumber yang luar biasa. Untuk yang di ujung kanan ya teman Pradua, sudah bersama dengan kita Bapak Teguh Susanto ST, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Bapak. Kemudian di sampingnya juga tidak kalah ganteng, kita panggilnya Abang aja lah ya, dua-duanya ya. Iya kalau gitu ini Abang Teguh tadi harusnya. Bang Teguh, selamat pagi Bang Teguh.
1: Selamat pagi Angela.
0: Iya.
1: Nah, enak dipanggil abang ya.
0: Iya, harus abang-abang soalnya aku masih balita 26 tahun juga kan. Iya, kemudian di samping sudah ada Abang M. Tohir Karyono, MPD, yang merupakan Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Ya, akhirnya aku ketemu sama Kepala Sekolah SMA 2, yang selama ini aku ketemunya sama anak-anaknya aja. Sekarang ketemu sama bapaknya sekalian. Dan juga bersama dengan kita, yang tidak asing lagi, ada Mbak Afitri Susanti di sini. Mbak Afitri Susanti, SPCMMCHT, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Mbak Fitri.
2: Selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya.
0: Oke, nah untuk di pagi hari ini teman Pradua, sesuai yang tadi sudah aku bilang juga, kita akan membahas terkait dengan kecanduan gawai dan perubahan perilaku. Mungkin kamu masih asing, gawai, gadget ya, bahasa Indonesia ini tuh gawai, yang saat ini bisa kita sebut seperti HP, laptop, atau digital lainnya, elektronik lainnya yang mungkin saat ini sering sekali kamu gunakan. Makanya kita hari ini mau ngobrol kupas tuntas bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa pastinya. Ada POV dari Kadiskominfo kita, kemudian dari POV kepala sekolah yang juga mungkin melihat langsung ya keadaan di lapangan seperti apa anak-anak yang ada di sekolah, dan tentunya juga POV dari Mbak Fitri untuk sosialnya ya Mbak Fitri ya. Nah, ini mungkin untuk pertama-tama akan aku tanya terlebih dahulu kepada Kadiskominfo kita sudah pasti ya, karena ini berkaitan dengan informatika dan juga komunikasi yang kita juga lekat banget teman Pradua untuk menggunakannya setiap hari. Bang Teguh, asik Bang Teguh asik. Banget nih.
1: Agak mudah dikit, asik nih.
0: Iya Bang Teguh, ini mungkin termasuk salah satu yang bisa melihat di lapangan secara umum lah ya. Kalau Bang Tohir nanti akan kita tanya terkait dengan khusus di anak-anak sekolah ya. Nah, Bang Teguh, kalau misalnya dari sisi perkembangan teknologi dan komunikasi, gimana sih melihat perubahan perilaku masyarakat saat ini terkait dengan gawai? Ya, kita kenal smartphone dan lain sebagainya. Kira-kira kalau di masyarakat seperti apa?
1: Oke, makasih Angela ya. Pertanyaannya yang luar biasa juga dari Angela dan teman-teman di RRI. Sebelum saya menjawab, mungkin kita sedikit flashback ya adik-adik mahasiswa juga, bahwa perkembangan teknologi informasi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu loh. Okay. Pasti akan terjadi di era sekarang, bukan 4.0 lagi, mungkin dah 5.0 ya. Era industri 5.0, digitalisasi sudah merambah ke segala sektor, dan tentu saja hal ini berpengaruh terhadap perilaku kita, bukan hanya perilaku masyarakat tapi perilaku kita selaku ASN sendiri gitu loh. Jadi seperti pisau yang tajam di dua sisi ya, kemajuan teknologi ini didukung dengan kemudahan internet yang juga lebih semakin murah, kemudahan kita mendapatkan gawai yang lebih murah juga, otomatis pasti saya yakin satu dari kita ini memiliki minimal satu handphone gitu, satu gadget ya. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi pola dan perilaku kerja kami selaku ASN dan masyarakat itu sendiri gitu. Kalau yang saya perhatikan di lingkungan kerja kita, memang gadget ini sangat membantu ya untuk memudahkan urusan pekerjaan kita, tapi juga sedikit banyaknya pekerjaan teman-teman kita dan masyarakat pada umumnya saya perhatikan juga terdistorsi ya, terganggu gitu loh. Kurang fokus. Kalau saya perhatikan kurang fokus, ada sesuatu yang ingin kita kerjakan, dikit-dikit lihat YouTube dulu lah gitu. Nah, belajar dari itu bagus, belajar tengok dari gadget dari Mbah Google ya. Kalau Mbah Google kan semuanya tahu, padahal enggak semuanya benar juga gitu. Nah, kita lagi risau mikirin yang lagi hangat-hangat nih, adik-adik mahasiswa yang di Jakarta lagi pada demo, kenapa sih jadi kayak gini? Kita mikirin MBG aja udah. Nah, MBG udah dijadiin kambing hitam. Benar apa tidaknya nanti itu harus ada analisanya, bukan kewenangan kita ya Bapak Ibu ya, abang-abang. Nah, jadi itu kita berpikir kok kenapa lagi sulit megang gadget, udah nyari itu banyak informasi, kita gak mampu menyaringnya, pemerintah belum mampu menyaring, membatasi informasi apa yang akan disampaikan oleh produsen konten tadi, sehingga apapun bisa kita telan. Betul. Bisa kita baca, dan kalau kita kurang literasi digital, kita akan menelan mentah-mentah apa saja isi konten yang kita lihat gitu. Nah, saya dalam kehidupan sehari-hari saya perhatikan ya, betul kata Angela tadi gitu, pagi-pagi kadang-kadang lupa ngucapin alhamdulillah masih hidup, ngeliatin handphone gitu.
0: Betul, utama ya.
1: Nah, apalagi kalau yang apa yang agak sedikit nakal gitu, takut isinya ketahuan, handphonenya cek dulu, hapus gitu. Ini contoh. Nah, seperti itu Angela, pasti berubah perilakunya. Kita bangun tidur bukan ngapa-ngapain, bukan minum air putih, kadang handphonenya kan di sebelah, langsung pegang handphone ngelihat. Kalau pegawai yang mungkin ada tugas apa dari pimpinannya, seperti itu. Kalau kami seperti itu ya. Jadi berubah, bukan lagi melakukan aktivitas yang dulu biasa yang kita lakukan. Ya itu tadi, kita sangat tergantung dengan gadget kita gitu. Sedikit-sedikit emang jempol pasti. Kalau dipresentasikan mungkin kita lebih banyak megang handphone daripada melakukan tugas lainnya gitu loh. Nah, ini mengurangi produktivitas ya menurut saya. Kalau kita dulu, kalau saya kan era generasi yang sudah sedikit old nih. Enggak panggil bapak tapi panggil abang tapi udah tua gitu loh ya. Kami dulu tuh ya kalau mau ngumpul jam-jaman sekolah gitu kan, enggak perlu janjian, tapi ngumpul di warung tertentu gitu jadi gitu. Nah, sekarang kita jarang berkumpul sama teman-teman malah, karena bisa virtual ya. Video callan pakai grup segala, makan ya. Jadi interaksinya kurang dengan teman-teman, sehingga ada miss informasi. Kadang-kadang kalau kita ngetik ini dipakai WA contohnya, kita ngetik bahasanya, intonasi kan akan mempengaruhi kalimat. Betul. Kita ya, penyampaian kita. Tapi kalau membaca di WA itu kesannya ini orang kok marah, kok gini, padahal belum tentu gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Sekedar yang tulis bertanya. Hahaha belum tentu ketawa ya,
1: Bang. Nah, itu dia. Kasih emot ketawa padahal lagi sedih gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah kelemahannya gadget ya, tergantung kita mengendalikannya. Kita yang mau mengendalikan sendiri, apakah kita benar-benar mau tergantung atau kita yang mengendalikan gadgetnya gitu. Kadang-kadang pikiran kita juga dipengaruhi oleh gadget ini sendiri gitu. Informasinya alhamdulillah pemerintah belum bisa membendung apa yang bisa ditampilkan di gadget kita gitu loh. Sebagai informasi mungkin Kementerian Komdigi itu udah banyak memblokir ya, berbagai macam informasi yang hoax, ujaran kebencian. Tapi itu kemudahan teknologi juga memudahkan siapapun membuat konten apapun gitu. Setiap orang bisa menjadi wartawan untuk dirinya sendiri gitu.
0: Bener.
1: Nah, gadget ini kan terkait pasti dengan media sosial tuh.
0: Betul,
1: lebih
0: betul.
1: Lebih eratnya dengan media sosial. ya Facebook. Di Tanjung Pinang sendiri mungkin kita sama-sama melihat tuh berapa banyak grup-grup di Info Pinang yang segala macam hujatan, segala macam ini bisa kita saksikan sendiri dan belum tentu benar.
0: Betul.
1: Nah, kadang-kadang ada informasi palsu, ada pasar yang ditutup karena ada membangun koperasi merah putih, padahal enggak, pasarnya enggak ditutup gitu loh. Mm-hmm. Nah, ini loh yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, jadi yeah, cepat berasumsi masyarakat, cepat emosi naiknya gitu loh.
0: Okay.
1: Pasti cepat emosi.
0: Okay, berarti ini berkaitan dengan perilaku masyarakat ya. Seperti yang kita ketahui juga, berarti kan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang semakin banyak luar. Seperti yang tadi Bang Teguh juga sudah sampaikan, banyak sekali media digital yang saat ini menginformasikan yang belum tentu benar adanya beritanya seperti itu. Yang penting naik aja dulu beritanya, paling cepat, paling terkini gitu ya. Belum tentu itu benar padahal tapi sudah di up terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan yang tadi Bang Teguh juga sampaikan ya, bahwa pemerintah belum masih menjadi tantangan untuk menyaring informasi-informasi yang beredar yang bisa disebarkan oleh siapa saja, tapi kita juga punya yang namanya literasi digital, di mana literasi digital itu kan berarti kita bisa untuk memahami penggunaan digital, mengimplementasikannya seperti apa. Kira-kira kalau dari Bang Teguh sendiri melihat masyarakat saat ini implementasinya seperti apa, sudahkah baik atau sepertinya masih menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa bersosialisasi kepada masyarakat bahwa implementasinya terkait dengan literasi digital masih minim?
1: Terima kasih Angela. Literasi digital kalau pengamatan saya yang saya lakukan sendiri juga gitu masih kurang sebenarnya, masih perlu perhatian lebih serius dari pemerintah untuk terus memberikan literasi digital kepada masyarakat. Jadi digitalnya memang gak akan bisa kita tolak ya, kemajuan teknologi informasi gak akan bisa kita hindari, pasti terjadi. Tapi kita yang harus lebih bijak gitu, masyarakat dan terutama pemerintahnya seharusnya. Ini saya otokritik sama diri sendiri ya. Saya harus lebih, kemarin kebetulan hari Minggu saya ke STAIN, kampus STAIN di Curug Ijo ya. Nah, situ saya memberikan literasi digital untuk adik, teman-teman mahasiswa. Situ gimana kita mengendalikan teknologi digital ini, kita gak jadi korban gitu loh. Ada budaya digital, etika digital itu seperti apa, ada kemampuan kita, dan ada keamanannya gitu. Ada 4 pilar literasi digital yang harus kita kuasai gitu. Jangan kita menjadi korban kemajuan zaman gitu loh. Karena dampaknya juga banyak Angela, bukan hanya perubahan perilaku, tapi juga berdampak negatif terhadap, nih mohon maaf adik-adik yang cewek-cewek terutama gitu loh kan. Digitalisasi ini juga menimbulkan ada korban kejahatan seksual, kadang saya perhatiin kenalan di Facebook, kenalan di IG pakai profil, profilnya ganteng-ganteng ya, profil siapa, mungkin profil pemain drama Korea, diubah-ubah dikit pakai baju seragam, udah ganteng kali lah. Mm-hmm. Nah, kita tergoda nih dengan bujuk rayu.
0: Yeah.
1: Di dunia nyata aja, kalau saran saya jangan cepat tergoda oleh bujuk rayu, namanya makhluk, namanya pria gitu loh. Apalagi yang di dunia maya gitu loh.
0: Ini pria yang ngomong ya ini ya?
1: Ini pengalaman orang, bukan pengalaman saya. Jangan mudah terbujuk, apalagi ada kayak profil yang pakai profil yang ganteng-ganteng Bu ya?
0: Iya.
1: Yang gagah. Dan kebetulan kami ini memegang nomor layanan pengaduan publik, jadi banyak laporan. Ada yang melaporkan oknum dari kesatuan tertentu, instansi tertentu, banyak pengaduan. Nah, itu korban-korbannya gitu. Jadi literasi digital sesuatu yang harus lebih sering kami lakukan, meskipun ada atau tidak program penganggarannya, tapi ya kewajiban kami seharusnya Dinas Kominfo lebih sering lagi gitu. Mungkin nanti izin sama Pak Kepala Sekolah SMA 2, main-main ke SMA 2, kami ikhlas memberikan pembelajaran gitu. Gitu Angela.
0: Okay, karena tadi udah main ke STAIN, kapan-kapan main ke SMA 2 ya, dan juga SMA-SMA lainnya. Okay, ini tadi dari POV terkait dengan umum ya, masyarakat. Nah, sekarang coba kita coba obrolin dengan Bang Tohir selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2. Ini hanya aku loh, anak-anak SMA 2 yang bisa panggil abang ke bapak gurunya. Okay, Bang Tohir, kalau di sekolah sendiri ya, melihat secara langsung di lapangan yang terjadi, anak-anak muda sekarang mungkin masih Gen Z ya, kalau untuk angkatan-angkatan yang saat ini bersekolah Gen Z ya, belum Gen Alpha ya. Nah, kalau dari Bang Tor sendiri melihat perilaku-perilaku anak-anak muda zaman sekarang di sekolah, membawa gadget atau enggak nih Bang, kalau boleh tahu? Ada yang bawa ya.
3: Juga.
0: Nah, kira-kira seperti apa? Apakah mereka bisa tetap untuk fokus belajar atau malah bisa menjadi distraksi untuk mereka? Karena ini pasti juga tantangan untuk sekolah ya di era digital seperti ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Jela, dan ini karena dipanggil Abang berarti adik-adik mahasiswa gitu ya. Gitu. Baik, kalau di sekolah sendiri memang penggunaan gawai ini juga tergantung pada anak-anaknya atau siswanya juga gitu. Mm-hmm. Kalau yang positif atau yang bagusnya, karena di gawai itu juga banyak situs-situs pembelajaran, apalagi misalnya sekarang sedang ada lomba OSN gitu ya. Nah itu juga banyak sumber-sumber dari gawai tersebut.
0: Okay.
3: Gitu. Kemudian juga ada juga siswa yang menggunakannya kan untuk untuk kreativitas. Kita tahu bahwa banyak aplikasi-aplikasi, baik itu gambar, baik itu musik dan sebagainya, yang bisa dieksplor untuk meningkatkan kompetensi anak-anak.
0: Okay.
3: Dan ada juga yang untuk marketplace.
0: Mm-hmm.
3: Karena misalnya anak-anak itu juga ada juga yang menggunakan gawai ini juga untuk promosi,
0: yeah,
3: produknya. Mm-hmm. Misalnya kue-kue.
0: Mm-hmm.
3: Itu sekarang anak-anak sekolah sudah mulai jualan kuenya lewat gawai.
0: Gawai,
3: gitu.
0: Yeah.
3: Nah itu yang dalam hal anak-anak yang positif tadi. Tapi memang ada perilaku-perilaku yang juga terpengaruh atau terdistorsi oleh gawai tadi. Misalnya, ini kadang-kadang ada beberapa kasus juga anak-anak kalau paginya ngantuk dan sebagainya.
0: Okay.
3: Begitu didalami lagi ternyata main HP-nya bisa sampai malam.
0: Mm-hmm.
3: Gitu ya, jam 1, jam 2 malam baru tidur. Mm-hmm. Otomatis ini akan mengganggu konsentrasi belajar. Mm-hmm. Gitu.
0: Yeah.
3: Nah itu yang kurangnya. Kemudian juga ini dari hal sosialnya. Kita tahu kalau sudah kecanduan itu mungkin ya fokusnya itu ke gawai aja. Kita bisa melihat kadang-kadang kalau anak-anak duduk gini seperti kita pun, yang asiknya seolah-olah duduk bersama, tapi ternyata masing-masing beda yang dikerjakan tuh beda, bahkan yang diobrolin juga beda, tergantung yang dipegang tadi. Nah di situ. Dan yang lebih apa lagi ya, yang lebih kadang-kadang kita mirip juga sudah ada juga anak-anak yang dalam tanda kutip kecanduan game-game yang berbayar itu.
0: Oke, betul.
3: Nah,
0: betul,
3: itu
0: betul.
3: Juga ada beberapa kasus di kami itu yang sudah apa ya, orang tua yang datang uang jajan dan sebagainya. Mm-hmm. Karena habis untuk bayar-bayar yang seperti itu.
0: Iya,
3: iya. Itu beli gymnya dan sebagainya. Nah ini yang perilaku-perilaku ini kan memang tergantung anaknya juga sih. Juga yeah, bagaimana kalau kami di sekolah juga sering memberikan pencerahan juga kepada orang tua untuk sama-sama mengawasi gitu.
0: Yeah.
3: Jadi kalau anak misalnya masuk kamar, belum tentu dia tidur atau belajar gitu. Nah tadi itu bukanya bisa sampai malam gitu.
0: Yeah,
3: nah,
0: yeah, yeah.
3: Orang tuanya bilang belajar, karena betul memang ada juga yang belajar itu menggunakan HP gitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi ya itulah yang kondisi yang ada sekarang. Ada plusnya juga ada negatifnya.
0: Ada negatifnya
3: gitu.
0: Ya. Tapi Bang Tohir, kalau untuk di sekolah sendiri ada terlihat nggak sih perbedaan sikap dari setiap murid? Karena kan pasti untuk yang punya ketergantungan berlebihan itu biasanya menunjukkan sifat-sifat yang sedikit berbeda ya.
3: Iya.
0: Mungkin dia apakah ada yang sedikit-sedikit lihat HP, bahkan di jam pelajaran ketahuan main HP kah? Itu ada nggak di sekolah?
3: Betul. Tadi saya katakan tadi misalnya yang jelas fokusnya itu kalau yang sudah jam-jam 8, jam 9 udah ngantuk itu berarti ada sesuatu.
0: Mm-hmm.
3: Gitu.
0: Yeah,
3: karena
0: yeah,
3: kan
0: betul,
3: masa
0: betul,
3: anak-anak
0: betul.
3: Ini harusnya jam 8, jam 9 itu masa seger-segernya gitu.
0: Mm-hmm.
3: Tapi kalau jam 8 udah ngantuk itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang kita lihat begitu gurunya keluar aja, itu colokan HP-nya udah ada di mana-mana.
0: Oh iya betul. Gitu, ya. Sangat berbeda zaman.
3: Gitu kan. Nah yang kadang-kadang makanya gurunya pun juga harus misalnya memberikan tugas dan sebagainya, tidak lagi yang sekedar apa ya, ingatan atau apa. Penggunaan AI-nya luar biasa gitu. Jadi
0: ya,
3: kadang-kadang menganggap belajar ini bisa di mana saja, hanya tinggal copy paste, padahal yang diharapkan tidak seperti itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, itu. Terus tadi sosial tadi.
0: Sosial ya.
3: Dan emosional mungkin. Mm-hmm. Kadang-kadang karena kalau sudah sedang asik-asiknya tiba-tiba kawannya negur atau apa, Tiba-tiba emosinya bisa apa
0: bener.
3: Gitu, bisa berbeda itu.
0: Lagi mabar diganggu,
3: ya, betul. Ya,
0: senggol baco pokoknya nggak boleh disenggol pokoknya anak-anak yeah. muda sekarang tuh sulit ya. Oke, kalau dari Mbak Fitri ya, ini karena kita juga ngomongin terkait dengan psikologi juga di sini, sosial juga iya, dan ini pastinya juga erat kaitannya dengan keluarga. Nah, pendekatan dengan keluarga tadi juga sempat

0: Kadis ya, Abang Da Kadis dan Abang Da Kepala Sekolah. Jadi sebelum ke dampak, kita harus lihat dulu penyebab. Ya, penyebab, faktor penyebab ini memang menjadi satu pencetus yang luar biasa. Salah satunya adalah pola asuh. Ya, hari ini kita melihat pola asuh orang tua, Pak, kepada anak-anak ini tidak sama seperti pola asuh yang kita alami di gen-gen sebelumnya ya. Mungkin kalau kita ini sudah baby boomer ya, baby boomer lain ya, kami-kami ini yang menjelang 50, bahkan kawan-kawan ini sudah 50 ke atas begitu. Nah, itu pola asuh ini hari ini anak-anak itu di rumah, Pak, satu atap, itu minta sesuatu pun pakai gadget, Pak. Ya, gitu. Ayah mau ke sini, pamit dulu ya. Padahal satu atap begitu. Nah, dan itu dibiarkan. Nah, ini kan menjadi satu pola yang terbentuk di dalam asuhan orang tua, terutama di rumah tangga begitu ya. Itu seolah-olah menjadi budaya karena dia dibiasakan. Nah, anak-anak sehingga tidak memiliki rasa kebersamaan terhadap orang atau orang tua ya, terutama yang ada di dalam rumah. Ya. Ya, jadi mari sama-sama ya. Ini untuk saya dan kawan-kawan juga adik-adik semua. Pola asuh inilah yang harus menjadi perhatian oleh orang tua, individu, apalagi rumah tangga muda.
1: Benar.
0: Karena pola asuh ini dari kecil, bukan sekonyong-konyong koder tiba-tiba anak terbentuk polanya seperti ini.
1: Ya.
0: Orang tua hari ini tidak mau ribet, tidak mau repot. Anak usia 2 tahun pun udah dikasih HP, Pak. Kadang-kadang kucing pun dikasih nonton HP, Pak. Iya, betul. Gitu. Nah, sehingga kita tidak bisa menyalahkan teknologi satu. Yang kedua, anak juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena itu kita yang melakukan itu, sehingga anak-anak terpolalah seperti itu. Nah, kemudian yang belikan HP kan orang tua, Pak. Bukan anak-anak. Anak-anak ini kan ya, namanya anak-anak kan belum bisa ada sumber mata pencaharian begitu ya. Nah, sehingga yang salah juga kita. Kadang-kadang kita bangga membelikan anak kita HP yang canggih-canggih itu, Pak. Prestis begitu kayaknya, hebat gitu ya. Nah, padahal kita sedang ya memberikan fasilitas yang itu membuat anak-anak kita menuju ke arah kecanduan. Karena semakin canggih alat itu, ya semakin banyak yang bisa dia akses, semakin penasaran. Nah, masuklah kita kepada dampak tadi. Nah, ketika sudah ada dampaknya ini ke penasaran, ya namanya anak muda kan jiwanya meronta-ronta ini kan. Jiwa ingin tahunya, kemudian proses di prekorteks frontalnya ya, kalau dalam bahasa psikologinya begitu, itu tuh sulit menekan amigdala yang terus ingin sesuatu yang menyenangkan.
1: Okay.
0: Ada hormon dopamin yang diproses di situ untuk mendapat kesenangan yang instan. Dan akhirnya kalau itu terus-terus dilakukan, terjadilah brain rot istilahnya itu. Brain rot itu adalah kebusukan otak. Kebusukan otak itu bukan terus otaknya jadi busuk begitu, bukan. Tetapi pola pikirnya, kebiasaannya yang akibatnya adalah perubahan perilaku.
1: Itulah dia tadi ya, perubahan perilaku yang akhirnya berdampak bisa emosi yang meluap-luap, meledak-ledak, itu termasuk salah satu dampaknya, Mbak.
0: Dampaknya dari brain rot itu macam-macam. Ya, namanya otak kita sudah rusak begitu ya. Ya, perubahan perilaku yang pertama malas. Malas sekali ingin melakukan apapun begitu, karena apa-apa sudah bisa kita lakukan dalam satu genggaman. Ya, maaf, ini mau beli makan anak-anak kos ini sudah nggak mau bergerak kalau zaman kita kuliah, Pak ya. Ya Allah, itu
1: jalan kaki.
0: Aduh, sudahlah, sudah nak dicakapkan susah ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul, betul.
0: Adik-adik ini titit-titit datang. Berbaring pun makanan datang. Kalau bisa ada yang nyuapkan pula, alat-alat menyuapkan itu. Gitu. Jadi satu malas ya.
1: Malas,
0: yang kedua gitu. Daya nalar. Daya nalar itu tidak minda tidak terbuka. Karena apa? Sesuatunya sudah dalam genggaman zaman juga. Tak perlu ke perpustakaan untuk membaca buku, karena semua sudah ada di genggamannya. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah emosional yang sulit dikendalikan. Emosional yang sulit dikendalikan ini bisa rasa marah, rasa sedih yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan. Jadi kalau scroll-scroll itu kan kita sebenarnya sedang ingin bahagia begitu ya. Nah, bahagia dalam waktu

0: 1 sampai 30 detik itu tuh kalau terus-terus dilakukan ya itu bisa mengakibatkan brain rot yang luar biasa. Jadi perubahan perilaku ini bisa mengarah atau ada kecenderungan begitu ya menyumbang untuk terjadinya depresi.
1: Ya itu ya. Dampaknya.
0: Anak-anak sekarang ini jarinya tidur pun Pak, kadang-kadang kita ada penelitian Pak, kan kita punya gelombang otak ini 5 ya, ada delta, alfa, theta, gamma begitu ya. Nah di gelombang otak tertentu itu kita ada sampel penelitian, anak-anak tangannya bergerak seolah-olah sedang mengoperasikan si gawai ini begitu. Nah itu sudah pada tahapan yang parah. Kenapa? Daya ingatnya ya, jadi gini, otak bagian belakang, nah ini agak ilmiah ya, ini bukan saya yang buat-buat begitu ya, karena memang sunatullahnya begitu, alamiahnya begitu. Otak bagian belakang ini butuh informasi yang cepat, sementara pengendalinya adalah otak bagian depan. Nah, kalau terus-terus informasi itu yang didapat, dopamin berlebihan, tak mampu korteks di selaput abu-abu ini untuk menahan itu, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu alamiah, bukan hanya karena kebiasaan secara umum, tetapi ada kerusakan secara fisiologis yang dapat menyebabkan ini menjadi sumbangan yang cukup parah untuk perubahan perilaku gitu.
1: Ini karena tadi juga sudah Mbak Fitri contohkan ya, kita aja jadi sampai malas untuk beli makan, sekarang tuh apa-apa jadinya mudah ya. Kalau Angela untungnya masih kedapatan sih, jadi anak kos masih beli sendiri jalan kaki ya, karena waktu itu bensinnya habis. Kalau sekarang anak-anak gak perlu mikirin bensin, gak perlu mikirin jalan kaki, tinggal pesan aja langsung udah sampai depan rumah. Nah kadang kita tuh melihat orang-orang tuh lebih memang nyaman berinteraksi dengan layar daripada berinteraksi secara langsung. Itu juga mungkin ya Mbak Fitri ya, membuat orang-orang kayak aduh enggak deh aku malas ketemu sama penjual atau ketemu sama orang-orang. Itu mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya malas untuk membeli makanan. Ada faktor lain, malas ketemu sama orang banyak, kayak rasanya energinya langsung terkuras gitu. Nah kira-kira kalau sudah seperti ini, apakah ini bisa berdampak sama kemampuan sosial kita juga akhirnya? Karena kita sudah terbiasa kayak duh malas dia ketemu sama orang, akhirnya itu keterusan-keterusan. Apakah ini juga akan menghambat kemampuan sosial kita untuk berinteraksi secara sosial?
0: Iya, jadi interaksi sosial hari ini itu kan hanya sebatas formalitas ya, bukan kebutuhan lagi. Kalau dulu tuh kita ketemu kawan tuh kebutuhan ya Pak ya, aktualisasi diri tuh ketemu kawan-kawan begitu. Nah kalau sekarang tuh sebatas formalitas saja, pergi undangan itu kan formal-formal saja gitu, kenduri keluarga, jumpa keluarga kita, iya betul. Kemudian apa, semua, hampir semua keluarga tuh sudah punya grup keluarga, sehingga rasanya kok tidak perlu kita berinteraksi silaturahmi secara fisik. Sehingga kemampuan bersosialisasi di era hari ini gitu ya, tidak hanya anak muda, sudah menular kepada kaum baby boomer juga yang sudah malas untuk melakukan interaksi sosial. Begitu. Nah kalau ini sudah terjadi pada diri kita gitu ya, ayo segera kita ajak kawan ngopi. Betul Pak, anu Pak Kadis, karena kalau kita biarkan Pak, kita betul-betul jadi malas gak mau ketemu orang. Nah gitu. Nah kalau solusi saya untuk adik-adik, ayo ikut organisasi. Jadi adik-adik tidak hanya kampus kos, tetapi ada aktivitas yang lain ya. Ketika saya remaja ya, itu kuliah ya, itu S1 saya di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 40 kegiatan mahasiswa itu, organisasi mahasiswa, saya ikuti dalam satu waktu Pak. Nah bukan berarti kemudian meninggalkan atau mengabaikan tujuan utama, yaitu belajar di psikologi. Tapi justru hari ini teman-teman psikologi yang tidak mengikuti organisasi tidak bisa bertahan seperti kami-kami yang mengikuti organisasi. Sehingga hari ini kemampuan berpikir, kemampuan berinteraksi, kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi itu lebih unggul orang-orang yang tidak hanya kampus kos, tetapi punya aktivitas lain. begitu. Jadi bukan mengarahkan adik-adik harus berdemonstrasi gitu, bukan, tetapi bagaimana kemudian organisasi ini menjadi satu kancah supaya kita dapat berproses di situ untuk mendewasakan diri.
1: Oke. Bagaimanapun juga sosialisasi, ketemu sama orang, berinteraksi secara langsung itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Walaupun mungkin saat ini memang lebih tertarik yang di dunia maya itu lebih menarik ya, teman Pradua ya, tapi pada akhirnya sosialisasi itu tetap yang terpenting. Kita break dulu sebentar, nanti akan kita berikan kesempatan kepada audiens kita untuk di pagi hari ini untuk bertanya kepada narasumber kita. Nanti mungkin boleh disiapkan untuk pertanyaannya. Kita kembali setelah jeda yang satu ini. Come on. Ini baru enak.
2: Mas Ketena, Mas
3: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Oke, teman Pradua, tadi sudah banyak sekali tipis-tipis yang diberikan oleh abang-abang, kakak-kakak baby boomers kita ya untuk di pagi hari ini, luar biasa sekali. Karena memang gak bisa dipungkiri bahwa gen-gen abang kakak kita inilah yang memang merasakan transformasi tersebut. Transformasi yang dari memang no gadget sampai ada gadget, sampai akhirnya berubah menjadi semakin smartphone-nya, orangnya nggak tahu deh ya. Tapi itu dia, kembali lagi kepada kita teman Pradua, bahwa literasi digital berarti masih sangat-sangat minim untuk di masyarakat sendiri. Mungkin kalau untuk gen baby boomers masih bisa untuk ngerem itu semua, tapi kita mengkhawatirkan bagaimana gen-gen yang selanjutnya apakah bisa mempertahankan untuk mengontrol dirinya sendiri atau tidak. So, kita langsung saja ke audiens kita yang juga tidak kalah Gen Z dari aku hari ini. Kita akan bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan untuk angkat tangannya, mengajukan pertanyaan kepada siapa. Silakan berdiri, boleh. Ya, silakan. Dengan siapa?
4: Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Haryani. Kami perwakilan dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Izin bertanya kepada Bapak Tengku, tadi kan sudah disinggung terlebih dahulu mengenai bahwa kita perkembangan penggunaan media sosial ini sangatlah luas. Salah satunya membuka ruang bagi, maaf, para pelaku kekerasan seksual itu mengeksploitasi perempuan dan anak-anak. Nah, Pak, pertanyaannya itu sebenarnya apa sih penyebab utama hal ini tuh bisa terjadi? Apakah memang rendah literasi digitalnya kah, atau emang kurangnya pengawasan orang tua kah, atau kurang perlindungan terhadap ruang digital itu sendiri? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Siti Haryani yang nantinya akan kita tanyakan kepada Bapak Teguh ya. Terima kasih, saya buka untuk dua orang lagi, boleh? Ya, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmanini Putri dari perwakilan STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Saat ini banyak kasus bullying yang tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan platform lainnya. Seseorang bisa dengan mudah berkomentar negatif, menyebarkan hinaan, terus mempermalukan orang lain karena merasa berada di balik layar. Pertanyaan itu, bagaimana pemerintah melihat fenomena cyberbullying ini, dan apa langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mencegah agar ruang digital tidak hanya menjadi tempat terjadinya perundungan? Terima kasih.
1: Oke, dengan siapa tadi namanya? Aulia ya. Oke. Terima kasih Aulia. Mungkin satu lagi dari yang ganteng-ganteng, yang tidak kalah ganteng dengan abang-abang baby boomers kita. Silakan. Iya, silakan, siapa namanya?
6: Perkenalkan, nama saya Weli Haji Pramuja. Saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga, Bu Fitri. Sebelum saya mau menyampaikan, mungkin mahasiswa yang beli makan lewat online itu bukan malas, Bu, tapi lebih memanfaatkan teknologi mungkin ya Bu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
6: Saya.
1: Diklarifikasi ya.
6: Iya. Jadi pertanyaan saya itu ini kasus dulu Bu ya. Jadi di tempat tinggal saya itu ada anak umur kisaran 4 sampai 5 tahun. Di suatu keluarga yang menurut saya pemahaman tentang teknologi, tentang kesehatan itu kurang. Nah, jadi anak itu main HP hingga mata itu terganggu, Bu. Sampai yang pada awalnya normal saja, kalau misalkan kita main HP ya normal kayak gini, tapi itu tuh sekarang kayak kedip-kedip gitu, Bu, matanya, Bu. Kayak jadi sindrom gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Mungkin kan itu kan anak kecil kan, Bu, enggak tahu apa-apa. Tapi bagaimana cara kita menyikapi untuk menyampaikan ke orang tuanya, Bu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Willy ya tadi ya. Oke, ini tadi sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan pertama dan kedua ini aku lihatnya dua-duanya memang sama-sama kepada pemerintah. Jadi mungkin akan dijawab oleh Bang Teguh ya. Yang tadi dari Siti dan juga Aulia, sama-sama terkait dengan ruang digital sebenarnya. Yang pertama terkait dengan perilaku para pelaku kekerasan seksual ya. Kira-kira penyebabnya apa dan apakah ruang digital sudah tidak aman, sama seperti bullying juga. Bagaimana pemerintah bisa melihat cyberbullying di ruang digital?
2: Oke, silakan. Makasih Angela, makasih Susi sama Aulia ya.
1: Siti,
2: luar biasa
1: ya?
2: Pertanya Susi, perasaan saya tadi.
1: Perasaan bukan, abang bukan aja Siti. Tadi ya.
2: Nah, jadi kekerasan berbasis gender online ini mencakup banyak hal ya. Ini menjawab pertanyaan Aulia sekalian. Ada cyberbullying tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari, tapi itu tadi kita yang harus mampu mengendalikannya gitu. Apakah ini terjadi dari kurangnya pengawasan orang tua? Bisa saya katakan seperti itu juga gitu loh. Seperti kata Mbak Fitri tadi ya, ini terjadi bukan ujuk-ujuk terjadi terus jadi berubah seperti ini gitu loh. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dibiarkan, dinormalisasi gitu loh. Jadi seolah-olah sudah normal kita mantengin handphone terus, anak dibiarkan terus megang handphone. Apalagi yang udah di mahasiswa ya, saya punya anak mahasiswa juga ya. Emang saya berikan perangkat untuk dukungan pendidikannya gitu. Namun yang terjadi, kenapa bisa kekerasan berbasis gender online ini terjadi? Karena ini mohon maaf ya, ini pelakunya cowok nih biasanya, korbannya cewek. Meskipun gak tertutup cowok sama cowok, cewek sama cewek sekarang, dunia sudah semakin gila. Biasanya ya itu tadi, kita adik-adik mahasiswa teman-teman saya ini ya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena kurang aman ruang cyber kita sekarang, ruang digital kita ya? Apakah perlindungan terhadap aplikasi ini, gimana sih pemerintah membiarkannya gitu? Nah, saya sampaikan tadi di awal gitu. Aplikasi-aplikasi yang dibangun itu tujuannya untuk tujuan positif gitu loh. Kalau kita terus memerintah ketika ada kejadian tertentu di aplikasi IJO, mungkin tahu ya yang adik-adik cowok-cowok mungkin tahu aplikasi IJO itu apa. Jangan kata aplikasi itu ya, pertemanan gitu. Di WhatsApp sekalipun, Instagram dan TikTok itu bisa jadikan sarana untuk melakukan kekerasan seksual ya. Itu terjadi biasanya nih di awal tadi saya sudah sentil sedikit, si pelaku ini akan mencoba menjalin hubungan emosional kepada kita adik-adik cewek-cewek ya, menjalin hubungan emosional, muncul kepercayaan, muncul permintaan dikit-dikit. Ini karena udah pada gede nggak apal, saya agak ngomong agak dewasa dikit ya, minta dikit-dikit, minta satu jengkal dari leher dibuka-buka dikit. Tuh udah, kita udah percaya nih karena udah menjalin pacaran secara online. Tadi saya sempat singgung, jangan kata online gitu. Di pacaran di dunia nyata aja jangan percaya 100% sama namanya cowok gitu. Apalagi cowok di dunia maya ya. Tampilannya bisa dirubah. Di Batam kita banyak loh deh. Di Batam tuh markasnya pelaku love scamming ya. Nah, di Batam itu markasnya dekat dengan Tanjung Pinang. Di situ banyak pelakunya. Profilnya bisa diganti apa saja, pakai bahkan di lapas malah markas saya pernah ketahuan pelaku-pelaku kejahatan itu. Kita udah terjadi hubungan emosional sehingga suatu saat akan di akan diporotin gitu. Kalau enggak akan kita dibuat malu sama keluarga, sama teman, sama lingkungan sekitar kita. Sehingga mau tak mau ini kita ladenin. Nah, solusinya gimana? Kalau ini sudah terlanjur terjadi ya, kita enggak sempat, belum sempat jumpa hari ini, sudah terlanjur terjadi, kita mau tak mau harus melaporkannya gitu. Melaporkannya ke aparat hukum tentunya. Contoh cyberbullying kita di YouTube kita saksikan ya, adik mahasiswa luar biasa pintarnya, luar biasa ucapannya, saya juga sampai terkagum-kagum sama mahasiswa yang seperti itu. Tapi di komen-komentarnya kita perhatiin, ini gopek bisa, 200 ribu bisa, segala macam, kan udah luar biasa komen-komen seperti itu gitu loh. Sementara sih yang komentator belum tentu memiliki pemikiran cerdas seperti adik itu gitu loh. Nah, saya juga prihatin memperhatikannya. Dan seharusnya, seharusnya nih tanpa si adik itu melaporkan pun, pemerintah dalam hal ini banyak ya, pemerintah, saya enggak menyinggung instansi manapun, seharusnya sudah menindaklanjuti. Ini yang komen ini kok dibiarin? Itu seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap hal-hal seperti ini gitu. Nah, sayangnya bukan saya yang berwenang. Kalau saya punya kewenangan mungkin saya akan telusuri, gampang kok menelusurinya. Ini pelakunya siapa, bisa ketahuan. Dengan saya yang kemampuan IT-nya enggak seberapa bisa mengetahuinya, apalagi yang mungkin lebih berhak menindaknya gitu. Seharusnya ini yang kita lakukan terhadap apa ya, bentuk-bentuk cyberbullying ya, Aulia ya, enggak bisa dibiarkan hingga jadi contoh bagi yang lainnya untuk tidak semena-mena melakukan kekerasan berbasis gender online gitu. Atau melakukan cyberbullying atau komen-komen berbau SARA lainnya gitu. Nah, kemarin di Facebook kita sama-sama tahu kan yang sampai diusir dari Batam segala macam itu akibat terbiarkan gitu. Akibat media sosial menjadi semacam sarana untuk mengejawantahkan segala bentuk aspirasinya, pemikirannya bebas gitu. Jangan dinormalisasi hal-hal yang tidak benar. Kalau zaman saya sama Mbak Fitri ya enggak mungkin ada seperti ini di media sosial, tapi di lingkungan kami dulu bergaul yang enggak ada gadget ya, di kedai kopi dimanapun ya enggak ada yang kayak gini juga gitu loh. Masih kami hormati SARA, kekerasan-kekerasan lain, verbal lainnya. Itu jangan dinormalisasi seharusnya. Terus gimana peran pemerintah untuk melindungi aplikasi tadi? Enggak bisa gitu loh. Aplikasinya bagus jika digunakan bagus, tapi kita yang memegang aplikasinya ini mau jadikan jahat apa baik gitu loh. Sama seperti biliar ya. Contoh di dunia biliar itu bagus olahraga, permainan, tapi bisa jadikan sarana judi juga. Tergantung kita gitu loh. Tergantung kita man behind the gun-nya ini seperti apa kita menyikapi kemajuan teknologi ini gitu. Tapi ya itu tadi benar kata Susi dan Aulia tadi, banyak terjadi gitu. Dan jika ini terjadi, kita pun bisa melaporkannya gitu loh. Temannya, teman adik yang pintar tadi luar biasa itu bisa melaporkannya, siapapun lah bisa melaporkannya ke aparat terkait gitu loh. Dan seharusnya ditindaklanjuti, seharusnya. Tapi ini kan Indonesia. Tahu sama tahu kan? Ya udah, enggak enak saya ngomong gitu. Tapi adik-adik pasti udah ngerti maksud saya gitu loh. Saya emang orangnya agak frontal dikit, ini kalau direkam enggak apa-apa lah. Saya ngomong apa adanya kok selaku warga negara Indonesia. Dan cinta sama adik-adik yang pintar-pintar, anak-anak muda yang berpikiran maju, seperti itu gitu loh. Jadi jangan, pemerintah enggak akan bisa membendung apapun konten yang masuk, aplikasinya apalagi diblokir segala macam. Tergantung itu tadi literasi digitalnya tadi. Saya lebih cenderung sama kayak Mbak Fitri tadi gitu loh. Jangan ke anak-anaknya aja, orang tuanya yang dikasih literasi digital Mbak Angela ya. Siapa yang ngasih handphone segala macam?
1: Betul, betul.
2: Biar anak nggak merengek, udah pegangin handphone, sudah main. Sampai tadi dampaknya ke mata kedip-kedip, biar Mbak Fitri tadi ya, saya nggak ngerti gimana nya. Karena ada kecenderungan ya, kita jadi memiliki perilaku apa ya? Takut nggak, takut ketinggalan zaman, fear of missing out katanya ya. Nah, kita jadi FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Kalau nggak komen nggak asik katanya kan, cuma ngamatin itu tadi dampaknya ya Susi ya, luar biasa dampaknya digital ini sampai menimbulkan kejahatan seksual di online gitu, kejahatan berbasis gender online ini. Ini banyak kasus di Indonesia, kita harus hati-hati jangan sampai mudah terbujuk gitu loh oleh dunia maya.
1: Okay.
2: Gitu Angela.
1: Oke, okay, karena ini juga masih berkaitan dengan cyberbullying ya. Dulu kalau misalnya di sekolah ya Bang Tohir, itu ada yang namanya bullying, sekarang udah naik ke cyberbullying. Nah, sekolah juga punya peran penting menurut aku, teman Perdua, karena selain di lingkungan rumah, keluarga, sekolah itu juga menjadi rumah kedua untuk siswa belajar dan juga pastinya mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Nah, ini berkaitan dengan cyberbullying. Nah, bullying aja itu sudah salah. Bagaimana dari pihak sekolah ya, kalau dari Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana sekolah bisa menyikapi dan juga meminimalisir terjadinya, supaya tidak terjadinya bullying, apalagi sampai ke cyberbullying, karena sekarang anak-anak sekolah sudah banyak yang pakai HP, temennya tidur difotoin, diupload. Apakah itu juga termasuk cyberbullying? Nah, bagaimana sekolah bisa menyikapi dan juga meminimalisir itu semua, Bapak?
7: Betul Bang Ella. Jadi bullying sendiri pun memang sudah apa ya, kita di sekolah juga sudah membatasi itu. Artinya layanan pengaduan yang pertama. Jadi siapa saja bisa mengadukan, bisa melaporkan ya seperti itu. Termasuk misalnya kalau penggunaan HP-nya sendiri, sebenarnya pemerintah provinsi ya Mbak Fitri ya sudah ada edaran gubernur tentang pembatasan penggunaan HP di sekolah. Mm-hmm. Nah, kita juga masa uji coba itu nantinya kan HP itu juga dibatasi penggunaannya. Kalau di sekolah sendiri itu sekarang kami berusaha untuk seperti ini. Ketika jam belajar itu memang anak-anak tidak boleh menggunakan HP kecuali diizinkan oleh guru.
1: Okay.
7: Kan karena memang ada juga pembelajaran yang memang menggunakan HP.
1: Mm-hmm,
7: yeah. Ya seperti apa namanya aplikasi-aplikasi atau situs yang bermanfaat untuk belajar tadi. Tapi di luar itu, itu tadi, kadang-kadang kan guru kita juga antara jam keluarnya guru dengan masuk guru baru juga ada beberapa waktu.
1: Ada space ya?
7: Nah, ada space, apalagi jam istirahat dan sebagainya. Namun, dengan adanya layanan pengaduan tadi, siapapun bisa melaporkan dan dia sendiri juga terlindungi. Gitu ya, dia sendiri terlindungi yang melaporkan. Ini juga kami juga tidak sendiri, juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam hal ini. Jadi ada konsultannya, ada termasuk lembaga psikologinya gitu kan. Itu kita usahakan agar yang tadi yang Bang Teguh bilang, kalaupun sudah ada yang terganggu dan sebagainya, kita mencoba untuk bagaimana memulihkannya gitu istilahnya Mbak Fitri ya. Sehingga termasuk cyberbully ini kan ada rasa yang bekas, yang berbekas ini yang lama, yang perlu juga dihilangkan. Nah, ini juga walaupun kadang-kadang bullying ini versi anak yang A itu menganggap itu gurauan.
1: Betul.
7: Tapi versi yang anak B sensinya luar biasa juga langsung itu dianggap dia langsung bullying gitu.
1: Okay.
7: Nah, disitulah peran baik wali kelas, guru BK, okay, menengahi supaya yang ini mereka yang sebenarnya persepsinya beda-beda bullying itu tadi. Mm-hmm. Yang sini nganggap gurau seperti ini aja kok marah gini gitu. Yang sini sudah langsung menanggapinya dengan serius.
1: Okay.
7: Jadi itu perlu dileraikan.
1: Okay, okay.
7: Perlu di sama-sama kita membuat pemahaman sehingga mereka bisa sama-sama paham. Mm-hmm. Batasannya sampai di mana, kemudian apa yang perlu dilakukan gitu sehingga pertemanan mereka juga tidak hilang karena itu.
1: Okay.
7: Gitu.
1: Artinya sekolah di sini juga memberikan ruang aman ya bagi
7: iya,
1: siswa-siswanya ya. Mm-hmm. Jadi ruang aman itu tidak hanya di digital saja, tapi ruang aman juga tetap harus diperhatikan untuk
7: iya,
1: secara
7: betul,
1: langsung dalam bersosialisasi di sekolah
7: iya,
1: ya Bapak ya. Tapi sejauh ini kalau Bapak melihat dari tahun ke tahun sampai dari, Bapak ada menjabat kepala sekolah berarti dari tahun berapa Pak?
7: Sebelumnya saya di SMA 7, kan
1: okay,
7: kita pernah waktu.
1: Oh iya betul.
7: Iya.
1: Berarti sudah berapa
7: lama? Yang di SMA 2 baru Januari, kalau di SMA 7 itu sekitar 4 tahun.
1: Mm-hmm.
7: Nah, sini baru Januari kemarin di SMA 2.
1: Oke, okay, tapi sejauh ini dengan perkembangan digital yang ada, semuanya masih aman ya Pak ya untuk mm-hmm, generasi saat ini ya? Masih bisa untuk diarahkan?
7: Alhamdulillah masih bisa ya, di sekolah itu pengawasan guru, wali kelas, guru BK gitu ya, masih tetap bisa kita kendalikan.
1: Oke, okay. Nah kalau gitu kita langsung nih ke Mbak Fitri lagi. Terkait dengan yang tadi ditanyakan sama Willy, ada fenomena di mana seorang anak ya main HP sampai matanya terganggu, seperti ya mungkin bisa dibilang seperti pada akhirnya sindrom. Nah Willy menanyakan nih Mbak Fitri, gimana bisa menyikapinya kepada orang tua? Kita kan mungkin ada keseganan ya, tapi gimana cara kita bisa untuk menyampaikan atau menyikapinya kepada orang tuanya? Mbak Fitri silakan.
0: Iya, baik ya. Saya sebelum sampai ke Willy, tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Bang Teguh, Abang Da, kepala sekolah begitu ya, terkait dengan perundungan ya Bang ya, di media sosial, khususnya tadi semacam love scamming lah ya. Love scamming itu nanti ujung-ujungnya di ghosting, ditinggal begitu aja, ya, betul-betul. Kemudian meninggalkan jejak digital yang tak bisa kita hapus. Walaupun barang itu sudah dihapus dari media itu, tetapi memori dari media itu tetap menyimpan itu, ketika di recall kembali itu akan muncul begitu. Nah, terkait dengan bullying ini gitu ya, saya banyak sekali menangani siswa-siswa, mahasiswa Pak, itu yang sudah hampir putus asa karena bully ini tidak diatasi, mau bundir. Karena sistem mental seseorang itu berbeda-beda, ya, defense mechanism seseorang itu berbeda-beda untuk menghadapi permasalahan. Ada yang menganggap itu ah biasa saja, ada yang sampai bawa ke hati nggak bisa tidur begitu, itu ada, bahkan nggak mau sekolah lagi, sehingga ya orang tua menjadi kewalahan. Saya kira memang pemerintah, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama juga terutama begitu ya, ini mengambil berat lah urusan-urusan ini. Karena hari ini sistem mental anak-anak tidak sama dengan sistem mental kita. Kita lihat saja cara mereka berbicara di dalam game, itu sudah mengerikan betul Pak. Iya, saya ngeri gitu. Itu segala apa binatang, apa nama-nama binatang itu semua keluar. Yang itu, yang harusnya kalau zaman kita dulu itu keluar tuh kalau udah marah betul gitu. Nah hari ini tak marah pun itu juga yang dikeluarkan dari lisannya. Nah kalau anak, contoh beginilah Pak, untuk budaya Melayu kita di Kepri, di Tanjung Pinang khususnya, kata kau itu kan bahasa Indonesia, tidak ada yang salah dengan penggunaan kata kau. Tetapi kalau digunakan di Sumatera Utara biasa saja, oh kau rupanya Angela, itu biasa Pak. Tetapi kalau hari ini digunakan di Tanjung Pinang, oh kau Suhono, misalnya gitu lah misalnya Pak ya, itu jadi kasar. Nah itu salah satu contoh bagaimana kemudian supaya bully-bully ini bisa diminimalisir, paling tidak dengan mengajarkan etika. Etika ini sangat penting gitu. Ketika orang mengganggu orang lain, itu kan karena dia punya sense belongingnya, beretikanya tuh kurang, sehingga dia mengejek-ngejek lah, pokoknya mengganggu-ganggu lah dengan lisannya, dengan ekspresinya, tatapannya, ya kan? Kadang-kadang ada bahasa-bahasa wajah tuh Pak yang mengejek sebenarnya tuh. Apalagi kalau ibu-ibu itu kan Pak, semakin diam, semakin muncung, itu semakin hangat tuh yang dibicarakan.
1: Semakin berbisik, semakin hangat tuh Bu?
0: Iya gitu kan, semakin semakin kode-kode begitu tuh, itu semakin hangat itu yang dibahas itu ya kan. Nah itu bagian dari bully juga Pak, walaupun tidak langsung kepada orangnya, tapi ekspresi itu sudah menunjukkan begitu. Nah itu saya kira ayo sama-sama etika kita dalam berkomunikasi, baik lisan, tulisan, baik verbal, non-verbal, itu menjadi hal pencetus terjadinya bully sebenarnya begitu. Nah terkait dengan Willy tadi, bagaimana kira-kira cara yang baik untuk cara yang baik dan benar gitu ya, baik saja belum tentu benar Willy, nah menyampaikan kepada orang tua, karena Willy belum pernah jadi orang tua, itu tantangan Pak. Saya dulu waktu belum jadi orang tua, kebetulan saya punya anak tuh terlambat Pak, usia segini tuh anak saya masih kecil gitu. Nah jadi ketika walaupun kita punya ilmunya, ternyata pengalaman itu menjadi penting Pak. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian memberitahu kepada orang tua, ada pernah orang tua, alah engkau aja belum pernah jadi orang tua. Nah itu tuh, itu tajam itu di hati kita ya kan Pak. Nah itu jadi saya paham nih maksudnya Willy nih, karena bagaimana caranya saya aja belum pernah punya anak begitu, mau kasih tahu pula orang yang sudah punya anak gitu ya kan. Nah caranya Willy gitu ya, memang kalau kita masih muda nih, terutama kalau di sekitaran kita lah ya, itu tua dulu baru bisa bicara. Ada jargonnya begitu. Jadi bukan punya ilmu dulu baru bicara, tapi tua dulu baru bicara. Itu ada Pak, belum bisa nih Pak Teguh jadi kepala dinas, belum tua. Ketika Pak Teguh jadi kepala dinas, ngapu muda betul budak tua. Itu ada kan Pak? Bapak pasti pernah dengar juga itu ya, saya dengar itu gitu. Sampai saya lihat tahun lahirnya tahun berapa muda, ternyata tak muda-muda sangat juga ya kan. Nah, okay. Jadi caranya Will, ini memang apalagi kalau si anak sudah mengalami gangguan secara fisik ya, itu kan sudah fisik itu, mata berkedip-kedip, mata merah, terus ini Pak fokus mata tuh bergerak-gerak itu, apa kalau kata orang tuh juling air gitu Pak. Nah tapi itu refleks tuh, nggak bisa kita ini kan, barangkali kita tidak langsung kita, tetapi siapa orang yang dekat dengan orang tua tersebut yang dia hormati gitu Will. Jangan Willy langsung, maksud Willy baik tapi belum tentu benar.
1: Iya,
0: nah, gitu Will, caranya pendekatannya ke siapa. Willy lihat nih, siapa yang dekat nih sama keluarga ini, itulah yang Willy sampaikan untuk menyampaikan aspirasi ini. Ini kan untuk kebaikan bersama Will. Hmm. Begitu kalau Willy yang langsung ngasih tahu, selesai Willy.
1: Bahaya,
0: ya kan, betul kan Pak?
1: Aku
0: iya.
1: Kan cemas Will tahu jadinya kalau misalnya kamu yang nyampaikan langsung.
0: Gitu ya. Ini kan mahasiswa-mahasiswa Mbak juga ya, iya. Mbak ngajar juga di STIE pembangunan ini gitu, dari tahun 2008 Pak. Sampai saat ini masih bersama, cuma adik-adik barangkali yang kelas pagi ya nggak ketemu ya kita ya. Ya saya biasanya kelas-kelas malam Pak, kelas malam. Ya kalau kita lihat data Pak Teguh, saya ada baca satu penelitian artikel, pengguna gadget di Indonesia itu 66% dari jumlah penduduk Indonesia, hampir separuh. Nah jadi kita sudah bisa khawatir akan dampak-dampak positif dan negatifnya pasti ada gitu ya. Jadi ini bagian Pak Teguh lah kalau ini. Untuk di Kepri, saya pernah baca itu 81,03% pengguna internet yang itu juga beraktivitas ke media sosial. Dan 79%-nya dari 81,03 itu adalah rentang usia 18 sampai 32 tahun. Nah, itu penggunanya yang aktif 18 sampai 32 tahun. Begitu. Artinya apa? Adik-adik ini bagian dari 79% itu. Nah, oleh karena itu tadi kalau memang bisa kita pergi makan nongkrong di warung, karena kita akan bertemu banyak orang. Jadi teknologi juga bisa kita manfaatkan, tetapi interaksi sosial juga bisa kita lakukan. Jadi kalau kita hanya pesan online tadi ya, nyambung ya, itu kita gak ketemu siapa-siapa. Tetapi kalau kita makan di warung, akan dengar-dengar tuh. Zaman dulu kan Pak, bicara politik, bicara apapun itu, di kedai kopi tuh rancak betul. Di tempat-tempat makan tuh rancak betul. Ayo kita makan di kantin kampus misalnya gitu ya. Atau kita makan di warung-warung pecel lele misalnya gitu. Gak usah terlalu go-food-go-foodan gitu ya. Okay. Supaya kita punya sarana berinteraksi sosial. Seperti
1: okay.
0: Itu.
1: Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa untuk di pagi hari ini.
2: Okay. Angela, saya boleh nambahin dikit gak?
1: Oh boleh Bang Teguh.
2: Terkait love scamming nih. Ini kisah nyata Bu. 3 hari yang lalu saya didatangin abang-abang, ceritain ponakannya nih buat Aulia sama Susi ya. Ini kisah nyata, saya cerita depan saya langsung.
1: Oke.
2: Dia punya ponakan, sudah mau nikah nih, sudah tunangan. Tapi bisa gak jadi, karena mantan pacarnya yang sudah punya cowok, punya istri bahkan, ngeposting dulu pernah lakukan video call, PCS mungkin ya, video call sex, hingga dibatalkan tunangannya. Anak itu sekarang kasihan, depresi segala macam, mengurung diri. Nah ini saya ingatkan kembali, jangan sesekali di online kita memberikan begitu saja, percaya begitu saja. Karena itu ini saya prihatin, sampai batal nikah hanya karena calonnya terbaca postingan dari Okay. Si penjahat tadi, penjahat dalam tanda petik ya. Nah itu tambahan, hati-hati kita adik-adik, cewek-cewek terutama ya, jangan mudah percaya untuk masa depan kita yang kita pikirkan gitu. Nah tadi untuk nambahin Mbak Fitri tadi, ya ayo kita ngumpul di kedai kopi, tapi di kedai kopi jangan megang handphone gitu loh.
1: Ya betul. Nah,
2: kadang-kadang ini teman saya ya, bukan mahasiswa nih, teman-teman saya, yuk ngopi, tapi handphone semua, cuma satu meja. Pada megangin handphone nih. Ya, ini bukan betul, ngopi betul. Namanya gitu. Mungkin gitu Angela.
1: Main handphone bareng namanya ya.
2: Main handphone bareng namanya.
1: Oke, terima kasih Bang Teguh, kita tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Aku yakin sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang mungkin ada di benak kamu, tapi sayang sekali waktu kita sangat singkat. Mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya untuk di pagi hari ini. Mungkin juga pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, jejak digital itu jahat, jadi hati-hatilah dengan gawai kita sendiri. Dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa gawai memang hadir sebagai teknologi yang memberikan banyak sekali kemudahan dalam kehidupan kita, tapi kita perlu ingat bagaimana kita sebagai pengguna mampu untuk mengendalikannya, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Karena terkadang yang perlu kita jauhkan bukanlah gawainya, tapi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita jadi kehilangan keseimbangan dari diri kita sendiri. Memberi ruang untuk berinteraksi secara langsung, mengelola waktu layar, dan juga lebih sadar terhadap perilaku kita sendiri, ini bisa menjadi langkah kecil tentunya untuk bisa membawa kita kepada perubahan yang besar. Dan tentunya jangan lupa untuk jaga kesehatan mental kamu sendiri, teman Pro2, karena defense mekanisme setiap orang berbeda-beda. Jadi jaga etika berkomunikasi, karena yang pakai sosial media, yang pakai smartphone, bukan hanya kamu tapi kita semua. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita hari ini yang ada di sini. Dan tentunya teman Pro2 sampai di sini dulu untuk dialog Tanjung Pinang pagi luar studio bersama dengan aku Angela Merculandari. Pamit undur diri, sampai jumpa di dialog pagi selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Giancarlo Esposito yang populer lewat perannya sebagai Gustavo Fring dalam serial Breaking Bad dilaporkan memeluk Islam saat menjalani produksi film terbarunya di Arab Saudi, teman Pro 2. Menurut Ketua General Entertainment Authority Arab Saudi, Turki Al-Sey, Esposito telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan turut menunaikan sholat bersama anggota tim produksi di sebuah masjid. Keputusan tersebut disebut datang setelah dia memperoleh pengalaman dan interaksi yang berkesan dengan masyarakat muslim selama berada di Arab Saudi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

selamat siang teman Pro 2. Ada Anil yang udah siap banget buat nemenin kamu ya sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi dan pastiin kamu ikutan gabung di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar

0: Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut, mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.

91,1 MHz RRI Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada banyak banget lagu-lagu hits ya. Bahkan tadi aku udah muter beberapa lagu hits teman Prodo. Banyak deh intinya. Jadi kamu bisa singalong juga kan. Dan gak ketinggalan, ada satu lagu yang belakangan lagi sering banget lewat di FYP aku. I don't know apakah ini juga lewat di FYP kamu. Tapi yang pasti teman Prodo, lagu ini bisa bikin kamu nangis, terutama buat orang-orang yang relate ketika dia waktu itu pengen pulang tapi belum ada rezekinya, jadinya untuk di hari besar dia harus tunda dulu pulang, tapi ketika dia pulang untuk ngasih kejutan, dia malah ngedapetin kejutan yang gak pernah dia bayangin.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Ayo kita ngobrol ya dua, aku bakalan spill ya lagu-lagu yang bisa kamu susun untuk di posisi pertama. Itu ada lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Date. Ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Terus ada Come by Robbie, by Baby Monster. Terus ada Bersenja Gurau dari Rem Lode, Risk It All by Bruno Mars, Semusim dari Topati dan juga Nadif Basalama. Ada The Fan of Ophelia by Taylor Swift, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Ada Azizam dengan Posisi 9, and in the last position we have Teganya Kau dari Liodra. Dari 10 lagu hits yang udah kasih tahu, kira-kira kamu pengen susunan yang kayak gimana?

aku waktu ngedengerin lagu ini dulu banget, itu aku kayaknya masih SD deh teman perdua. Terus ada film sinetron deh ya, sinetron pakai lagu ini. Sinetron apa ya, aku lupa deh. Pokoknya tuh sinetron dulu tuh seru-seru deh. Banyak girl bandnya, banyak boy bandnya juga. Dulu sih yang paling langganan itu ada si Rizky Aditya, terus Nikita Willy, Eza ya, Eza Giguno. Pokoknya si Eza-Eza itu tahun perdua. Terus ada siapa lagi? Ada banyak banget, pokoknya Feby, Rastanti. Nah itu juga termasuk langganan dari sinetron-sinetron yang ada drama-drama cinta di sekolah. Ada girl groupnya juga. Seru ya dulu ya. Kalau sekarang seru juga gak? Seru sih. Tapi sekarang kebanyakan tuh orang-orang lebih beralih ke dracin juga ya teman perdua. Orang-orang tuh mulai lebih sering tuh nonton itu di Hampel. Tapi gak menutup kemungkinan juga mereka nontonnya untuk sinetron Indonesia. Karena ada juga yang ternyata masuk ke streaming kan beberapa sinetron yang ada di Indonesia. Ih, mantap banget nih. Ada lanjut ya buat muterin lagu yang udah disusun sama teman perdua juga. Namanya kamu yang sekarang masih ada kegiatan, masih ada kerjaan kantor, dan mungkin jam segini juga teman perdua kamu lagi ngapain gitu ya, lagi ada satu dan lain hal yang harus kamu kerjain lah. Cuaca lagi lumayan panas kayak gini, mendingan aku puterin lagu yang asik ya. Susunan lagu ini datang dari si Ella yang minta diputerin lagu di posisi 1, di posisi 3, terus lanjut 2 dan juga 7. Ada Drop by Olivia Rodrigo, ada Helm by Baby Monster, 1000 kali dari Gay Indrawari, and The Fate of Ophelia in the last position.

0: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
1: Teman terbaik.

You so listening 92.1 Radio FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Tadi aku udah naikin beberapa lagu yang udah disusun juga oleh teman Pradua. Dan sekarang aku mau puterin lagi nih teman Pradua, lagu-lagu yang sudah disusun oleh kamu ya. Dara Fatih Dayat minta 753197. Itu ada The Fair of Ophelia dan baru banget aku puterin juga ya. Berarti kita move ke posisi 5. Masuk Risk It All, bisa aku puterin. Terus untuk Baby Monster-nya I Have To Say Sorry gak bisa aku puterin karena udah naik. Drop Dot-nya juga udah naik. Dan untuk lagu di posisi 9 by Asher Azizam bisa naik karena memang lagunya belum aku puterin ya. Terus lanjut ada Angel, Selamat Siang. Selamat Siang Inches Adel, cantik. Santai siang ditemani Inches Adel. Bener banget santai siang ditemani Inches ya. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja, asik. Kalau Tanjung Pinang cerah kita cuacanya. Aku nggak tahu apakah karena aku di ruangan aja jadi aku ngeliatnya kayak udah cerah tapi yang nggak yang panas terik banget. Ya karena aku nggak ngerasain ya teman Pradua, kacanya juga agak sedikit gelap tapi emang cerah. Ya kemungkinan panas terik iya, tapi kemungkinan nggak panas terik banget juga iya teman Pradua. Ikutan sulit ya kak, guys nomor 9857 9. Itu udah masuk di requestan si Rahmat ya. Terus ke posisi 8, Jangan Paksa Rindu. Nah cakep nih, karena memang belum aku puterin jadi bisa aku masukin ya untuk lagu dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Dan lanjut di posisi 7 nya gak bisa aku puterin karena sudah aku puterin. Jadi aku puterin lagu yang belum

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau

0: matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

Okay, itu Fred 2. Kamu masih barengan sama Adele. Dan itu dia beberapa lagu hits yang udah aku putar juga. Rata-rata udah naik semua ya. Tapi ada satu lagu yang ternyata tuh belum naik. Lagu dari Lyodra yang teganya kau. Okay deh. Dan ini juga menjadi tanda kalau slide-nya udahan dulu karena juga udah mau jam 12. Dan pasti kamu gak pindah frekuensi karena masih banyak informasi yang bakal ada update spesial banget buat nemenin teman Pre 2 sampai jam 3 sore.

Ada yang sama gak sih, walaupun udah gede tapi tetap aja sukanya tuh nonton kartun? Kayak Upin Ipin yang bisa nemenin kamu lagi makan siang. Atau kamu juga termasuk yang masih nonton SpongeBob SquarePants. Kalau dulu aku suka banget sama SpongeBob Teman Pera 2. Dan aku tuh paling bete banget liat Squidward. Kayak kenapa sih gak ada gairah banget nih hidup? Maksudnya kayak tuh orang flat banget. Terus kayaknya gak seru gitu, gak kayak SpongeBob gitu kan, ceria banget, suka banget sama kerja. Ya bukan berarti kita dewasa gak suka kerja juga ya manis ya, tapi ternyata kita adalah Squidward yang sekarang. Kamu ngerasa gak sih, ternyata kita tuh emang butuh banget sama yang namanya libur, dan kita suka banget sama yang namanya libur. Dan bahkan kalau misalnya bisa tango, tank and go langsung. Kalau SpongeBob kan memang dia berdedikasi tinggi sekali ya, tapi ya susah sih kayaknya jadi SpongeBob. Dan emang makin kesini kita tuh ngerasa kayaknya tuh dulu pandangan kita kecil sama gede tuh beda banget ya Teman Pera 2. Kayak dulu tuh aku gak suka tuh kalau nonton acara gosip, ya gak sih? Dan kadang tuh nenek aku atau bunda aku bakal bilang, ih sabar, lihat ini dulu. Dan ternyata aku ada di posisi itu sekarang Teman Pera 2. Ya aku suka kartun, tapi kalau misalnya lagi ada gosip yang seru-seru, aku suka nonton. Ada yang sama gak sih? Ngerasa gak sih ternyata tuh POV kita dulu sama sekarang makin kesini itu makin beda banget.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

benar gak sih teman peradua? Kalau misalnya anak Kepulauan Riau itu mereka lagi merantau keluar, itu biasanya mereka tuh langsung noleh dan lihat, oh harga apple tuh emang murah-murah banget ya di sana. Kalau yang sehari ini berapa ya? Kebanyakan kan nanya harga handphone mulu tuh. Kalau tahu kita dari Kepulauan Riau ya teman peradua. Padahal nih ya kan bisa nanya yang lain nih. Atau mungkin buat kamu yang datang ke Tanjung Pinang, mau datang ke Batam, ke wilayah Kepulauan Riau, mendingan kamu juga tahu oleh-oleh apa sih yang bisa kamu bawa dari sini ke tempat perantauan kamu atau ke tempat asal kamu deh, buat kamu yang bukan asli orang Tanjung Pinang. 96% wilayah di Kepulauan Riau itu adalah lautan. Jadi wajar dong kalau oleh-olehnya juga beda dari yang lain nih. Rasa lautnya itu bisa kebawa sampai ke lidah kamu, sampai ke perut kamu teman peradua. Dan mungkin kalau stok itu habis, kamu bakalan kepikiran terus, duh pengen banget lagi, tapi cuman ada di Tanjung Pinang lagi, cuman ada di Batam lagi, cuman ada di wilayah Kepulauan Riau lagi, cuman ada di Anambas lagi. Jadi makanya jangan kamu lewatin ya buat nyobain luti gendang. Ini bukan kombra, bukan pastel, roti goreng isi abon ikan dari Anambas. Ini kulitnya renyah, isinya lembut dan juga gurih. Namanya ini lahir dari lidah peranakan yang gak bisa ngucapin huruf R ternyata. Maka namanya itu luti gendang, bukan roti gendang ya teman pradua. Dan kalau misalnya

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
0: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
3: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
3: Putus gak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
3: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
3: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
3: Weh, Tari, Nadia.
2: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
2: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
0: Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Idi, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
5: Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nen.
0: Ya,
5: Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal mupon yang nganterin malah orang yang susah buat dimuponin. Udahlah, kita kesantarin dulu. Bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
5: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
5: lumayan.
0: Mau.
5: Randy juga loh.
0: Gak mau.
5: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
0: Gak mau.
5: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang-numpang sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

90.1 MHz RRI Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, masih bareng sama Adel yang namanya teman Prodo, yang lagi makan siang, yang lagi di jalan mau ke kantor lagi karena habis makan siang ya teman Prodo. Atau buat kamu yang mau pulang ke rumah karena emang shiftnya udah gantian aja, karena kan juga ada teman-teman yang kerjanya pakai shift ya. Kita lanjutin ngobrolin tentang makanan yang bisa kamu cobain dan bahkan juga bisa kamu jadiin oleh-oleh nih teman Prodo. Ada gonggong, ini siput yang bikin ketagihan. Siput laut ikonik dari pesisir Kepri, direbus terus dicocok sama pedas manis. Kelihatannya sederhana, tapi ini akan susah kamu lupakan teman Prodo. Daging siputnya juga kenyal banget. Dan pastiin kamu gak bakalan kangen nanti ya kalau kamu udah balik ke tempat asal kamu. Makanya kamu harus puas-puasin makan gonggong ini. Kalau buat bawa oleh-oleh itu ada banyak banget ya. Sekarang itu kerupuk yang rasanya itu ada rasa gonggongnya teman Prodo. Bahkan semalam waktu aku lagi siaran sama anak umrah ya dari FKIP, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, mereka ngasih tau kalau gonggong itu bisa dibikin kopi loh kak. Wow, unik ya ternyata. Tapi kalau ngobrol tentang kopi, di Tanjung Pinang itu juga ada kopi yang memang udah jadi khasnya Kepulauan Riau banget nih, dengan karakter yang bold dan juga aroma khas yang otentik. Lahir dari tradisi budaya ngopi ala masyarakat lokal yang memang sampai detik ini tuh masih melekat banget teman Prodo. Namanya kopi kapal tanker, kopi Kepri yang selalu ada di setiap zaman. Dan ada juga drum-drum nih teman Prodo. FYI ini adalah cemilan kerajaan dan sekarang harga gorengan. Ya dulu tuh cuman kerajaan, tapi sekarang itu bisa banget siapapun buat makan drum-drum teman Prodo. Perpaduan tepung beras dan gula merah yang digoreng mirip kayak donat mini, tapi dia lebih gelap, lebih padat juga. Paling mudah kamu temuin di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Dan kalau kamu ke Tanjung Pinang, kalau kamu ke wilayah Kepulauan Riau deh lebih tepatnya, tapi kamu belum nyebrang ke Pulau Penyengat, itu tandanya kamu belum ke Tanjung Pinang, belum datang kamu ke Kepri teman Prodo.

Masih bareng sama Adel sama Pradu yang nemenin kamu di Santai Siang. Okay. Ini kita masih ngebahas tentang kuliner juga ya. Untuk di kota Tanjung Pinang nih sama Pradu emang ada banyak banget. Bahkan orang-orang kalau kesini tuh pasti bakal nyobain seafoodnya. Dan itu emang realitanya seperti itu. Kayak ayah aku tuh kan dari Jambi ya. Jadi kalau misalnya lagi pulang ke Pinang, nah ayah tuh bakal bilang, ayah lagi pengen seafood banget, ayah lagi pengen makan kepala ikan inilah, ikan itulah, terus pengen makan sop ikan lah. Pokoknya semua yang berkaitan seafood, orang-orang dari luar kota Tanjung Pinang akan mengincar itu. Jadi kalau kamu baru aja nih touch dan juga di Tanjung Pinang, cobain seafood sepuas-puasnya karena di sini emang bener seger-seger banget seafoodnya sama perdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Iqbal Ramadan yang baru banget teman Pradua dengerin. Kalau aku mau say hello lagi deh buat kamu yang lagi dengerin aku siaran. Hai Farhan, lagi dengerin aku siaran. Kamu tahu gak sih teman Pradua, mood itu kan bisa dipengaruhi tuh dari banyak hal ya. Bisa dari makanan yang kamu suka, minuman yang kamu suka, atau dari orang yang kamu suka yang lagi support kamu. Asik, langsung ke boost ya semangatnya untuk hari ini. By the way, karena udah jam 1 ini udah waktunya juga buat lo ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Euforia Piala Dunia makin kesini makin kerasa banget teman Pradua. Apalagi kalau kita ngelihat beberapa hari terakhir nih, ada Kylian Mbappe yang bikin brace ketika lawan Irak, Erling Haaland yang juga bikin brace lawan Senegal, bahkan ada Bang Messi yang udah sering dibilang udah berumur, udah aki-aki gitu ya. Ada aja yang bilang kalau Messi ini udah aki-aki, udah berumur, tapi masih sempat bikin brace walaupun gagal penalti. Sekarang orang-orang lagi menunggu giliran Cristiano Ronaldo. Kalau dilihat dari lawannya sih ya, Portugal menghadapi Uzbekistan, dan secara kualitas tim bisa dibilang Portugal ini emang lebih diunggulkan. Jadi peluang Ronaldo bikin satu gol itu emang cukup besar ya. Untuk brace ini masih sangat mungkin, apalagi kalau Portugal dominan dan Ronaldo juga kalau dimainkan sejak awal. Mungkin nih teman Pradua. Tapi ada satu hal yang menarik, karena emang sekarang Ronaldo itu kan gak selalu jadi pusat serangan kayak beberapa tahun lalu, dan Portugal juga punya banyak pencetak gol lain, dan kemungkinan peluang brace ini kadang bergantung pada menit bermain dan situasi pertandingan. Jadi kita lihat aja nih ya, apakah Bang Dodo bisa nyamain brace juga di jam 12 malam nanti. Kalau menurut kamu gimana?

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
4: This is 92.1.

0: kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
1: Rugi.

Masih bareng sama Delta Pradua yang nemenin kamu di santai siang. Nemenin kamu juga yang jam segini tuh biasanya emang enak banget if you're taking a nap. Wah, emang nap time banget ya Tuan Pradua. Jadi kalau ternyata memang di kantor kamu ada yang namanya nap, budaya tidur siang, tidur cuma bentar doang Tuan Pradua, biar lebih fresh lagi buat balik kerja, it's okay. Nah, it's lucky for you. Jadi kalau misalnya kamu mau take a nap itu gak apa-apa banget ya, asalkan tidak mengganggu pekerjaan kamu juga. Karena percaya deh, tidur yang gak terlalu larut banget, at least kamu mengistirahatkan sejenak pikiran kamu, nah itu juga termasuk cara bertahan hidup yang baik teman-teman berdua, biar lebih fokus lagi kerjanya.

0: Ika, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

Makin Dekat Teman Pro 2 kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya. Kira-kira Inggris bisa nggak ya? Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris? Kita akan lihat nantinya teman-teman.

Waktunya kita ngebahas informasi seputar dunia entertainment. Setelah tadi itu kita ngebahas informasinya tuh dari dunia olahraga aja teman Pradua. Kali ini ada informasi dari mana lagi nih? Kamu pasti tahu jedak jeduk 3, 2, 1. Udah siap belum? Jalan-jalan. Dan tahu gak teman Pradua, setelah viral lawan Open Verse Challenge di media sosial, Jebung itu resmi menjadi bagian dari remix Roll Blade milik Nona yang dirilis pada 22 Juni 2026. Awalnya nih, Jebung itu cuma ngunggah versinya sendiri untuk lagu tersebut, tapi ternyata respon positif dari warganet sampai akhirnya ini menjadi perhatian langsung dari Nona dan bikin kolaborasi itu berujung pada perilisan remix resmi. Wow, but I already knew it's gonna be lit karena emang mantep banget teman Pradua. Horas, kan mantep ya emang. Semua elemen Indonesia itu dibawakan sama Jebung, digabungkan juga sama Nona. Mantap nih, gue internasional banget. Tapi sayangnya kalau untuk versi yang baru dirilis, Nona yang Roll Blade itu belum bisa aku puterin karena emang belum ada di songbank kita. Jadi yang original version aja.

2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

aku belum kesampaian nih buat nonton. Ya, semoga nanti kesampaian buat nonton deh, ada waktunya buat nonton. Wuduh, gak sabar. Dan kalau kita ngobrol tentang Toy Story, ini akhirnya sutradaranya buka suara. Andrew Stanton bilang kalau setelah Toy Story 3 ini menutup trilogi kisah Andy dan terbuka peluang untuk membangun trilogi baru yang berpusat di Pony. Nah, wawancara terkini dengan media Dexter Town, Stanton bilang kalau dia sih mau ngasih Pony perjalanan yang setara nih sama Andy. Karena kan kita dari dulu tuh tanya si Andy doang ya. Film ke-6 juga membuka kemungkinan sebagai penutup trilogi Pony yang dimulai sejak Toy Story 4. Walaupun seperti itu, kelanjutan ini belum ngedapatin lampu hijau resmi dari Disney ataupun Pixar ya. Keputusannya sih akan bergantung perolehan box office Toy Story 5 dalam beberapa pekan ke depan. Dan Toy Story 5 juga udah tayang secara global dari 19 Juni lalu dan langsung mencatat debut terbesar sepanjang sejarah Pixar maupun franchise Toy Story itu sendiri. Di akhir pekan pembukaannya Pro 2, bahkan film ini udah meraup sebesar $160 juta dari pasar domestik Amerika Serikat dan juga Kanada, dan $152 juta dari pasar internasional. Jadi ya, total perolehan globalnya ini menyentuh $312 juta hanya dalam 3 hari pertama. Angka ini juga menjadikan Toy Story 5 sebagai pembuka box office terbesar di tahun 2020 sejauh ini. Gimana menurut teman Pradua yang udah nonton, apa kamu tertarik kalau Toy Story 6 dibuat sebagai penutup kisah Pony? Menurut kamu gimana nih teman Pradua?

0: kalau kita lihat-lihat peluangnya ya, Kroasia mungkin nggak menjadi favorit utama kayak Argentina National Football Team, France National Football Team, atau Brazil National Football Team. Tapi justru di situ kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan juga mampu bikin lawan-lawan tuh kaget lewat permainan disiplin dan juga efisiensi mereka. Faktor pengalaman internasional ini juga menjadi modal penting ya, karena kan banyak juga nih pemain Kroasia yang sudah terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa yang bikin mereka nggak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jadi kalau regenerasi emang berjalan sukses dan squad juga tetap solid, ya Kroasia emang sangat berpeluang loh untuk melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2020.
1: Piala Dunia 2026. 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100%

You still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jam-jam segini udah ada yang pulang kantor? Atau kamu tipikal yang pulang kantornya itu di jam... kita tuh pulang kantor jam berapa sih biasanya? Kalau aku kan pakai shift ya, teman Radio. Jadi kalau misalnya siaran siang, itu aku baiknya ya bentar lagi nih. Bentar lagi banget aku udah balik nih. Jadi kalau kamu masih kerja, hari gini masih di kantor, gak apa teman Radio, tetap lanjut aja ya. Kalau aku ntar pulang nih jam 3-an, asik. Tapi tenang, aku masih gak update kamu juga dengan informasi terbaru yang pastinya ini datang dari entertainment. Di tengah kabar duka yang menyelimuti para penggemarnya, Oliver Tree disebut meninggalkan sebuah warisan yang gak biasa. Jadi melalui unggahan akun resminya, keluarga dan timnya mengungkapkan rencana peluncuran yayasan bernama Dr. Oliver Tree's Extremely Epigram for Baby Genius. Yayasan ini diklaim adalah bagian dari wasiat yang telah dipersiapkan Oliver sebelum meninggal. Lewat program ini juga dia berharap lebih banyak kebahagiaan, cinta, dan seni yang bisa disebarkan kepada generasi mendatang sebagai warisan terakhir untuk dunia. Oh, I don't even know that. Aku bahkan gak tahu kalau ternyata Oliver Tree udah gak ada sama Bro 2. Aku shock karena aku masih suka muterin lagunya Doi juga. I'm live for this one. Peace be with Oliver. Kita doain juga Oliver, rest in peace Oliver Tree. Kamu semoga tenang di sana juga. Dan thank you untuk ini ya. Di balik kabar dukanya, tapi ada kabar yang bikin hati kita itu gak hanya sedih tapi juga terharu di sini Taman Perdua, di mana ada sebuah yayasan yang diklaim ini bagian dari wasiat yang udah dipersiapkan Oliver sebelum doi meninggal. Ya kita doakan semoga tenang di alam sana juga buat Oliver.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90,1

Oke, itu Fredua. Selanjutnya informasi yang mau aku kasih tahu ke teman Fredua nih, terkait apa lagi ya kira-kira. Jadi teman Fredua, belakangan itu kan kita emang lagi sering lihat banget ya, kayak itu media sosial informasinya selalu banyak banget, warawiri mulu. Kadang bahkan belum selesai kita dapat info yang ini, ada info yang baru lagi. Kayak ada bahan gosip yang gini, ada bahan yang baru lagi. Dan karena lagi Piala Dunia juga, ada Harry Maguire memilih cara yang cukup unik nih untuk mengisi waktunya selama Piala Dunia 2026. Baik, berusia 33 tahun ini berjualan stiker Panini di kawasan Rockefeller Center, New York, setelah Doi gak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk turnamen kali ini. Sebelumnya sih Doi sempat ngaku kecewa nih waktu ngedapat kabar dari Coach Thomas Tuchel kalau Doi itu gak dipanggil ke Piala Dunia. Cuman dibandingin dia ini ya, sedih atau marah gitu kan, mendingan dia nunjukin sikap yang profesional dan memilih untuk menikmati berbagai aktivitas di Amerika Serikat, termasuk menyapa para penggemar muda yang antusias bertemu dengan Doi. Selain berjual stiker, mantan kapten MU ini juga menghadiri acara komunitas supporter dan menjadi tamu dalam sebuah podcast sepak bola. Walaupun gagal tampil di Piala Dunia, tapi abang ini gak gagal tampil di mana-mana ya. Dan Bagira juga bilang Doi tetap mendukung penuh perjuangan timnas Inggris dan berharap rekan-rekannya ini bisa meraih hasil terbaik di turnamen ini. Wah, respect banget sama Maguire ya, teman Pradua.

0: tahu.
1: Sobat Pradua, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi pagi banget, dari tadi siang jam 10 sampai akhirnya sekarang udah mau jam 3 dan udah waktunya juga buat anak pamit. Nanti kamu bakalan ditemenin sama Angela ya sampai jam 8 malam. Bye.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu nggak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lulu FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Hai, welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di siang hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari yang udah ready banget menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Kalau tadi udah ditemenin sama Adele, sekarang kita lanjut bersama dengan aku yang udah enggak sabar banget nih untuk memberikan informasi-informasi yang viral dan juga update. Ditambah juga nanti di jam 4 sore itu kita bakalan ada sore ceria bersama dengan narasumber yang luar biasa, mahasiswa lagi guys. Nah, kenalan kali ya sama mahasiswa ya, biar gak selek ya, asik. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya untuk di sore hari ini, aku pengen say hi dulu untuk kamu-kamu yang sekarang mungkin sedang sibuk mengerjakan laporan, skripsian dan segala macam, karena kayaknya lagi banyak yang stres ya. Intinya jangan lupa untuk cerita guys ya, kalau misalnya lagi stres, tahu sendiri kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di santai siang sebenarnya ya ini ya, tapi udah di Was on Kepri. Untuk di sore hari ini, walaupun masih namanya santai siang, aku pengen menginformasikan ke kamu teman Pro 2 terkait dengan tinjau lahan sekolah rakyat Kepulauan Riau di Dompak, di mana wakil gubernur ini memastikan rampung tahun 2027 ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini mulai mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari penguatan akses pendidikan di daerah, di mana untuk proyek ini sendiri diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang baru akan dilengkapi berbagai sarana pendukung untuk menunjang aktivitas belajar siswa. Nah, ketika meninjau langsung lokasi pembangunan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau yaitu Bapak Nyanyang Haris Pratamura memastikan bangunan sekolah rakyat milik Pemprov Kepulauan Riau ini ditargetkan bisa mulai digunakan pada tahun 2027 nantinya. Sekolah ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 10 hektar yang berada di kawasan Dompak Tanjung Pinang ya. Dan menurut Nyanyang, sebelumnya kawasan tersebut direncanakan untuk pembangunan sekolah Garuda, akan tetapi dalam perkembangannya lahan tersebut dialihkan untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat ya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, teman Pro 2, pemerintah daerah saat ini sedang mulai untuk menyiapkan seluruh dokumen pendukung supaya proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dari total luas lahan 10 hektar, diantaranya ada 6 hektar yang akan digunakan untuk area ruang belajar, guys.
1: Gucci gang, oh,
2: that's it right now,
1: Tina. Lil Pump, yeah. Gucci gang, oh,
3: yeah. Big head on the beat.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Sudah masuk ke segmen Sore Ceria untuk di sore hari ini. Seperti yang tadi juga sudah aku announce, kalau hari ini aku bakalan ngobrol bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dari STISIPOL, yang dimana di sini sudah ada 2 orang, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Let's go, saya hi dulu buat Azwan dan juga Fatma. Halo.
1: Halo,
0: Kak. Halo, ini apa kabar? Apa kabar, guys?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, tidak banget, lagi dalam kondisi galau kan ya? Happy enggak, ya harusnya ya.
1: Karena kalau di galau-galau?
0: Oh iya kan, karena kalau di sore ceria itu harus ceria gitu. Ditambah lagi juga ini mahasiswa-mahasiswa semester 6, jadi aku mengkhawatirkan ada kegalauan ya di semester akhir gitu. Oke, okay, di sini teman Pro 2 sudah ada Azwan dan juga Fatma. Kita kenalan dulu, mungkin bisa dari Azwan ya, sekaligus juga mungkin kamu mahasiswa dari prodi apa, dari kampus mana, boleh disampaikan.
1: Oke, okay, halo Kak Angel.
0: Halo, salam kenal juga
1: ya. Halo semua pemirsa yang hadir di ruang udara ya, yang melalui Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Kenalin, nama saya Azwan Rifai, biasa akrab dipanggil Azwan. Saat ini saya sedang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerajaan Haji Tanjung Pinang, khususnya di program studi ilmu pemerintahan semester 6 sih ya.
0: Semester 6 ya, iya udah semester akhir-akhir juga nih ya.
1: Mau akhir
0: ya. Oke, okay, Azwan ini sekaligus juga ketua himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan STISIPOL ya. Oke, and then di sampingnya.
2: Oke, halo Kak Angel, salam kenal. Nama aku Fatma Pratiwi, sama seperti Azwan dari STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang. Program studinya juga sama, ilmu pemerintahan dan semester 6.
0: Semester 6 juga ya, kan satu kelas?
1: Iya,
0: wah, mantap ya. Kalau Fatma ini sekretaris himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan ya. Kalau Azwan ketua, iya, ini sekretaris. Gila, udah buat sekretaris wah di semester 6 kayak gini ya. Oke, okay, untuk di sore hari ini kita bakalan membahas terkait dengan kegiatan yang kemarin tuh baru saja mereka lakukan. Biasanya setiap mahasiswa tuh di setiap himpunan yang mereka itu punya kegiatan dan juga program kerja. Iya, dan aku dengar-dengar kalian ini baru saja melaksanakan kegiatan Gov Action 2026. Aku penasaran Gov Action itu apa sih? Ada kepanjangannya kah atau seperti apa tuh?
1: Tidak, Gov Action itu adalah sebuah kegiatan yang mungkin baru ya Kak yang kami buat di tahun 2026. Mungkin ini untuk pertama kalinya. Gov itu sebenarnya ada government ya, government action gitu, aksi dari pemerintah, dari ilmu pemerintahan seperti itu yang ingin kami maksud. Nah, pada tahun ini di Gov Action pertama ini kami mengusung 3 substansi awal, yaitu yang kami jadikan sebagai tema kami. Gov Action itu sebagai judul utamanya, yang substansinya itu sebagai public space, public voice, dan juga public action, seperti
0: public
1: itu.
0: Okay. Jadi bisa dibilang Gov itu government. Ya, pemerintahan. Ya, kan ilmu pemerintahan.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget, ilmu pemerintahan.
0: Oke, okay. Kegiatannya emangnya apa aja sih kalau boleh tahu kemarin? Ini dilaksanakan di mana? Bentar, dilaksanakannya di mana dan kapan?
2: Di Tugu Sirih hari Sabtu tanggal 20 Juni.
0: Oke, okay, berarti Juni. Baru banget ya?
1: Baru banget, masih hangat-hangatnya ini.
0: Masih fresh from the oven banget nih, guys. Jadi kemarin itu baru dilaksanakan tanggal 20 di Tugu Sirih.
1: Bataran Tugu Sirih, pas di bawah Tugunya.
0: Pas di bawah Tugunya ya. Oke, okay. Itu kalau boleh aku tahu kegiatan yang teman-teman lakukan di hari Sabtu kemarin itu apa sih?
1: Ya, kegiatannya itu merupakan sebuah kegiatan euforia ya. Ketika kami semua mahasiswa ilmu pemerintahan itu telah selesai melaksanakan ujian akhir semester nih Kak Angel gitu. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya atau pada semester-semester sebelumnya ya, ini bukan sebuah tradisi tapi mungkin rutinitas nih. Anak-anak ilmu pemerintahan biasa setiap angkatan atau setiap semesternya itu ketika habis UAS itu ada namanya party after class seperti itu. Kalau di SMA, SMP mungkin kita kenal sebagai
0: class meeting ya.
1: Seperti itu, sebagai sebuah semarak dan semangat gitu ya, selesai menjalankan rutinitas pendidikan begitu, tetapi tidak lupa dengan keasikannya, dengan kegembiraannya begitu. Dan juga kegiatan kemarin itu merupakan kegiatan yang juga memperkuat dan mempererat silaturahmi antar semester dan angkatan di ilmu pemerintahan khususnya seperti itu ya. Karena kan dia mungkin di kampus ya beda sama SMA, SMP gitu ya Kak. Kalau SMA, SMP kan mereka satu ruang lingkup ya, itu sering ketemu begitu, ada mesti jadwalnya gitu hari. Hampir ya setiap hari bertemu begitu kan. Tapi kalau di dunia perkuliahan kan jarang ketemu begitu. Nah, melalui kegiatan ini kami mempererat silaturahmi itu, dan juga bagian dari memperkenalkan juga STISIPOL khususnya ilmu pemerintahan ke masyarakat.
0: Oke, menarik banget. Jadi kemarin itu memang seperti silaturahmi yang versi kelas meeting anak-anak kuliahan, iya, gitu ya. Terus berarti yang datang itu seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan dari semester 1 sampai semester berapa, atau ada ngundang yang lain juga?
2: Kalau untuk pesertanya ya dari semester 1 sampai 8. Kemudian juga ada undangan untuk alumni, dosen, dan masyarakat umum.
0: Oh, masyarakat umum juga ada.
1: Iya, masyarakat umum hadir banget gitu.
0: Kok aku gak diundang sih, teman berdua? Asal undangannya gak sampai ke aku ya. Kemarin itu berarti bisa dibilang gimana, teman-teman puas gak dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan? Atau ngerasa kayak, duh kayaknya kurang puas deh, tahun depan harus bikin lagi nih. Gimana toh?
1: Iya, kegiatannya kalau dibilang kurang puas, sepertinya kurang puas karena kami buatnya itu waktunya
0: singkat ya?
1: Singkat kak. Kami mulai dari jam 3 sore ya sampai jam berapa?
2: Jam
1: 7-8 gitu kami masih ada, tapi tidak intens lagi begitu. Bahkan ada teman-teman ya, adik anak kecil ya, karena kami di sana buat namanya permainan rakyat gitu ya, bagi memperkenalkan juga terkait permainan yang ada di Kota Tanjung Pinang ya, Provinsi Kepulauan Riau, seperti itu gitu. Jadi tidak hanya kepada gawai atau gadget seperti itu. Dia ada adik-adik itu kemarin datang ke kami bilang gitu kan, "Kak, Bang, kapan lagi buat kayak gini seperti itu?"
0: Bagus.
1: Asik banget gitu. Mereka mereka seru, mereka happy banget dengan kegiatannya. Kami juga happy. Kalau dibilang puas, kami puas gitu. Tapi mungkin kedepannya kami bisa buat lebih lama deh kayaknya ini.
0: Aku senang banget dengernya karena permainan rakyat itu mungkin sudah banyak ditinggalkan. Jadi kayak mungkin orang tua sekarang, apalagi mungkin sudah transformasi orang tua Gen Z ya, itu sudah tidak mengajarkan lagi atau tidak punya waktu untuk mengajarkan, memperkenalkan lah lebih tepatnya kepada anak-anak zaman sekarang. Dan teman-teman tuh masih melakukan itu gitu loh, punya ide untuk melakukan hal tersebut. Ini ide awalnya siapa yang mulai, bareng-bareng sama teman-teman himpunan kah? Atau ada yang mengusulkan, kayaknya bagus deh kita bikin Gov Action 2026 atau gimana?
1: Ya, untuk kegiatannya itu berasal dari teman-teman mahasiswa ya kan.
0: Oh, teman-teman mahasiswa ya. Ya,
1: dengan dukungan juga dari dosen. Bapak Ibu dosen kami ya. Dimana alhamdulillah lah kak, di program studi ilmu pemerintahan siap kegiatan yang kami buat itu selalu disupport ya oleh bapak ibu dosen seperti itu.
0: Iya, bapak ibu dosen yang ada di STISIPOL Raja Haji ya, sangat-sangat suportif ya berarti ya, dengan kegiatan dong. Apapun. Tapi sebelum kegiatan ini, teman-teman tuh juga punya kegiatan lain gak sih yang sudah dilaksanakan, yang juga ternyata mengundang masyarakat luas, atau this is the first time, atau seperti apa?
2: Kalau untuk masyarakat luas, kayaknya baru Gov Action ini. Tapi kami udah ada beberapa kegiatan yang mengundang adik-adik SMA, SMA SMK.
0: Apa itu?
2: Kota Tanjung Pinang.
1: Ya, gitu, latihan ya. Penulisan ya, latihan penulisan, artikel ilmiah. Kemudian juga kemarin kami ada lomba poster begitu ya. Kemudian juga ada fun match untuk futsal seperti itu. Dan tahun berapa itu kami juga pernah ya, mahasiswa ilmu pemerintahan yaitu buat kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, itu juga mengundang masyarakat ya di Desa Sri Bintang.
0: Iya. Berarti himanya bisa dibilang produktif banget ya. Sangat-sangat produktif dan semuanya aktif nih berarti nih yang tergabung. Ada berapa anggota sekarang di hima ilmu pemerintahan?
2: Sekarang ada 44.
0: 44
1: ada 44
0: orang. Ramai ya, biasanya bisa jadi satu RT sih itu kalau kata aku ya. Itu kalau baru himanya aja yang datang emang ramai sih, ditambah dengan semester 1 sampai 8 alumni datang, masyarakat luas juga boleh untuk join. Dosen-dosen juga ikut datang gitu ya. Tapi kira-kira dari kegiatan yang kemarin baru aja teman-teman laksanakan ya, kira-kira ada enggak sih hal lain yang membuat teman-teman tuh jadi berpikir kayaknya kita next bagus deh kalau misalnya untuk merencanakan kegiatan ini? Ada gak goals teman-teman tuh untuk melaksanakan kegiatan lain selain Gov Action ini, setelah Gov Action ini dan setelah kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kalian udah pernah lakukan? Apalagi ini kan Gov Action baru pertama kali ya untuk yang masyarakat luas ya, ada gak sih kepikiran kayak kita punya goals deh kedepannya pengen buat sesuatu yang baru lagi gitu?
2: Sepertinya kami mau menjadikan ini sebagai tradisi di ilmu pemerintahan, jadi dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya di masa jabatan-jabatan selanjutnya.
1: Jabatan-jabatan selanjutnya. Jadi tidak hanya berhenti di jabatan ini aja begitu, tapi bisa berterusan seperti itu. Dan kami himpunan mahasiswa ini kan sebenarnya

0: Desa Sebung Lagoy, di Desa Numbing gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga kegiatan yang akan dibuat oleh HIMIP ini tidak hanya sekedar tentang pendidikan tadi, penelitian dan pengabdian ya gitu ya, dapat meningkatkan skill, mutu, bakat dari segi akademik gitu, tetapi juga dapat berproses di non akademik gitu kan. Karena siapa sangka ternyata mahasiswa di ilmu pemerintahan itu dia punya bakat, punya talent di luar daripada kegiatan akademik tadi. Contohnya kayak salah satu kawan kami begitu ya, dia jago dance banget, bahkan dia kemarin sempat ngedance dan performance di Malaysia seperti itu gitu kan. Nah kalau misalnya kami tidak dapat menyalurkan bakatnya begitu kan, kan sangat amat disayangkan. Benar, kami buat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berjalan pada tridharma perguruan tinggi, tetapi juga have fun seperti itu.
1: Oke, kira-kira kalau dari kegiatan kemarin apa sih unforgettable memories yang mungkin teman-teman dapetin, pengalaman yang gak terlupakan gitu ya, mulai dari persiapan sampai akhirnya dengan pas ke acara. Ini sebenarnya personally kali ya, dari Azwan seperti apa, dari Fatma seperti apa nih unforgettable memories yang mungkin teman-teman rasakan. Karena aku tuh ya ngerasa setiap kali kita tergabung di kepanitiaan pasti akan ada suka dukanya, tapi ketika kita ngerasa acaranya berhasil, pasti kita tuh jadi kayak, ah ini dia nih. Dan pasti dibalik itu semua ada mungkin suka duka dan unforgettable memories yang teman-teman rasakan. Boleh dari siapa nih, dari ladies first deh, dari ladies Fatma first.
2: Di kegiatan Gov Action kemarin kan kami juga ada menampilkan penampilan atau persembahan tarian kreasi dari himpunan mahasiswa, tapi yang perempuannya aja.
1: Okay.
2: Jadi nari itu dari semester 2, 4, 6, dan 8. Jadi kayak latihan beberapa hari, ada panas-panasan, terus di beberapa hari terakhir itu hujan.
1: Okay.
2: Itu kayak latihan
1: panik.
2: Agak panik karena mau bagi posisinya kan susah kalau misalkan nggak di ruang terbuka kan.
1: Iya.
2: Tapi ternyata pas penampilan, alhamdulillahnya bisa menampilkan dengan maksimal.
1: Dengan maksimal ya, yang cewek-cewek ya. Jadi itu kalau dari kamu unforgettable memoriesnya itu terkait dengan tari kreasi yang menjalani banyak proses latihan, yang banyak juga yang dikhawatirkan. Tapi semua yang dikhawatirkan ternyata lewat begitu saja ya, Fatma ya.
2: Gimana koordinasi antara semester bawah sama atas, apalagi yang ngajarin narinya itu dari semester 4. Jadi kan dia pasti ngerasa
1: gak enak nih,
2: agak gak enak nih sama
1: segan.
2: Kayak dikerasin, takut sendiri sama adik-adiknya gak mungkin dikerasin.
1: Betul, itu dia, pasti ada rasa segan itu ya. Karena yang ngajar semester 4 pula. Oke, okay. Next, dari Azwan sendiri, unforgettable memories kamu selama di Gov Action 2026 kemarin apa nih Azwan?
0: Ya mungkin kekhawatirannya sama ya dengan Fatma tadi ya, tentang tari gitu. Karena di tari itu kami menggabungkan dari seluruh angkatan atau seluruh semester begitu. Jadi tantangan awalnya seperti ini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bakal terwujud nggak ya? Seperti itu gitu kan? Bisa nggak ya? Selalu konfirmasi gitu kan? Gimana perkembangannya gitu kan? Aduh, bermacam-macam lah gitu kan? Yang susah diatur, yang sebagainya. Tapi itu menjadi sebuah ajang bagi teman-teman rupanya untuk mengenal satu dengan yang lainnya begitu. Karena lebih enak mereka seperti itu ketimbang mereka diam-diaman aja ternyata memorisnya sangat sangat lekat di situ.
1: Lekat,
0: dan kemudian juga di kegiatan itu kami belajar bahwasannya kita tak bisa sendiri seperti itu. Kita harus bersama-sama seperti itu. Ternyata ketika kita melakukannya bersama-sama dengan penuh keikhlasan, kegembiraan, ya kesukaan dan sebagainya, ternyata jauh lebih asik dan jauh lebih enak seperti itu. Dan kami sempat ini kira-kira gimana ya, pada datang nggak ya, pada rame nggak ya,
1: begitu.
0: Iya begitu, karena kan di lapangan yang sangat luas begitu ya. Kalau kita cuma mengandalkan 44 orang tadi gitu kan,
1: kelihatannya
0: kecil begitu.
1: Betul, nampak kan, tuh 44 macam banyak.
0: Tapi kalau di lapangan luas gitu kan,
1: jadi tugas kayak dikit, kayak semut gitu ya.
0: Tapi ternyata teman-teman pada datang semua, pada hadir semua, ternyata juga dulu ekspektasi, pada excited semuanya, bahkan sampai masyarakat rela-rela datang duduk gitu bersama kami menikmati pertunjukan-pertunjukan yang ada gitu. Dan kami tidak sendiri ya, kami juga berkolaborasi dengan unit
2: UKM,
0: kegiatan mahasiswa di Sisi Pol itu, Sedaya Musik.
1: Sedaya Musik itu salah satu UKM yang ada di Sisi Pol ya. Itu kayak apa tuh, grup musik kah?
0: Iya, grup musik, band-band musik seperti itu.
1: Jadi mereka kayak di entertain hiburannya gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: I see. Oke, kita ngobrol dua, nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Azwan dan juga Fatma. Kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya nih sama mereka

berdua boleh banget. Caranya bisa WhatsApp aku ke 0811 777 9210. Dan sekarang kita juga lagi live streaming di YouTube. Jadi kalau misalnya mau untuk ikutan komen di live chat kita, bisa langsung buka channel RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Let's go for the next song, Never Really Over from Katy Perry.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Oke, teman Pradio ya, masih di Sore Ceria, masih bersama dengan Azwan dan juga Fatma di sini. Aku sebelumnya tadi sempat kepikiran sama kalian berdua gitu, karena kan tadi kita sempat ngobrol di off air juga teman Pradio ya. Ternyata Fatma ini dari Anambas, kalau Azwan ini dari Kijang ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh kali sih, masih Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Pinang juga gitu, masih Bintan lah. Tapi kalau boleh tahu, kenapa sih teman-teman milih jurusan ilmu pemerintahan dan kenapa di Sipol kalau boleh tahu? Ini pribadi sih sebenarnya, tapi aku yakin pasti ada alasannya. Entah karena kayak mungkin ngincar, aku suka sama dosen-dosen di situ kayaknya gacor, atau mungkin rekomendasi dari teman, keluarga, atau seperti apa? Silakan. Karena anak-anak sosial, anak-anak awam ya sebelumnya ya. Anak-anak
1: sebelumnya IPA kami, dulu. Kami berdua anak-anak alam, anak IPA gitu ya.
0: Tiba-tiba ke ilmu pemerintahan tuh kenapa ya? Coba akan dijawab nih.
1: Kenapa kami ke ilmu pemerintahan ya, Kak? Itu sebenarnya terkait pengalaman dan juga rutinitas seperti itu. Kalau Azwan, saya bilang memang anak alam begitu ya, tetapi rutinitas dari dulu, dari SMP ya, SMA begitu ya, selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau tentang pemerintahan dan juga hukum sebenarnya begitu.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita tidak dapat mengakses misalnya untuk kuliah keluar ya pada saat itu ya, dan juga sempat diskusi, bukan sempat tapi memang banyak-banyak diskusi dengan orang-orang tua gitu ya, dengan teman-teman begitu, dengan kenalan-kenalan kita yang sudah kuliah dan juga sudah bekerja seperti itu ya, lebih mengarahkan kemana seperti itu ya. Pada akhirnya kesimpulannya di ilmu pemerintahan, karena Azun memang harus kuliah nih di Tanjung Pinang begitu ya, nggak bisa keluar seperti itu. Ini sempat bimbang begitu ya, karena ilmu pemerintahan ada dua institusi nih gitu kan, di Sipol dan juga kampus sebelah seperti itu. Ya kita diskusi ya dan sebagainya gitu ya. Pada akhirnya takdir menempatkan kita di ilmu pemerintahan Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Kenapa Azun tertarik sebenarnya dengan ilmu pemerintahan? Karena Azun berpikir mau jurusannya apapun itu gitu ya, semuanya pasti akan bermuara di ilmu pemerintahan gitu. Kita selalu ingin katakan, ah ini nggak benar nih, nggak benar, nggak benar. Kita nggak tahu nggak benarnya itu di mana, harusnya seperti apa, seperti itu gitu kan. Nah, untuk mengetahui itu lebih dalam dan lanjut, maka ya kita kuliahlah di ilmu pemerintahan seperti itu.
0: Iya, di sisi Pol pula ya.
1: Iya, sisi Pol, karena juga beberapa kenalan saya begitu dari SMA itu kan juga sering tuh Kak Azun juga ikut organisasi begitu ya, memang dekat dengan orang-orang di pemerintahan begitu. Setiap kali ketemu lulusan mana, lulusan Sipol, lulusan Sipol, lulusan Sipol gitu kan. Bahkan juga ada yang masih kuliah di Sipol. Jadi mungkin kita tidak hanya cari tentang ilmunya begitu, tapi juga tentang pengalaman begitu ya. Mungkin dengan masuk Sipol pada saat itu kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang tidak hanya materi tetapi juga praktisi di lapangan.
0: Okay. Kalau dari Fatma sendiri gimana?
2: Kalau Fatma mungkin bisa dibilang apa, jatuh cinta pandangan pertama.
0: Asik banget tuh. Kenapa?
2: Karena sebelumnya nggak pernah tahu ada kampus di Sipol di Tanjung Pinang.
0: Okay.
2: Tapi pas abis pengumuman SNBP ya, itu kan kayak galau nggak dikasih kuliah di luar. Jadi kayak kampus apa ya yang di Tanjung Pinang ini yang rasanya cocok?
0: Rasanya cocok
2: dari anak IPA, jadi kayak ganti jalur lah. Sosial kayaknya Sipol cocok deh, apalagi sama jurusan ilmu pemerintahan. Kayak nggak tahu aja yang lain tuh seperti tidak menarik. Pas lihat jurusan ilmu pemerintahan kayak ya udahlah ini aja.
0: Kamu terpana ya. Tapi nggak nyesel dong.
2: Enggak dong.
0: Orang sampai masuk ke himpunannya gimana menyesel mau berdua, ada sampai semester 6 lagi ya. Tapi teman-teman kan termasuk yang ada di himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan, artinya tergabung di organisasi ini, tapi juga harus sambil kuliah. Kalian agak keteteran gak sih bagi waktunya, terutama sekarang udah semester 6 juga, apalagi nih mau persiapan buat KKN ya. Nah, kira-kira gimana nih, ada kendala gak selama time management kalian berdua so far?
2: Alhamdulillahnya sih gak ada ya. Karena sejauh ini kami mengkondisikan kayak waktu-waktu rapat atau waktu-waktu berkegiatan itu di luar jam apa,
1: perkuliahan.
2: Ya kan perkuliahan tuh dari pagi sampai siang. Jadi kami misalkan rapat setelah perkuliahan. Kalaupun nanti misalkan ada jam kelas yang diganti ke jam siang, itu kami bakal tetap mengusahakan ya udah deh selesai kelas aja baru kita rapat. Jadi biar teman-teman lain pun nggak merasa terbebani gitu sama masuk ke himpunan. Jadi kuliahnya lancar, di organisasi juga lancar.
0: Kamu ikut di organisasi lain juga nggak sih? Atau kayak ikut UKM apa gitu kalau di kampus?
2: Kalau dulu semester 1, aku pernah gabung di silat satu semester. Wih,
0: tidak sangka sih saya ya sebenarnya ya. Silat bro. Okay. Pernah ya bergabung ya?
1: Okay. Iya,
2: sempat juara.
0: Semakin tidak menyangka ya. Jujur nggak nyangka, nangka nggak lo pada, nggak nyangka kan? Oke, kalau Azwan gimana Azwan?
1: Iya, kalau Azwan, alhamdulillah juga sama kayak Fatma ya, kami tidak keteteran gitu. Jadi kalau ada semboyan misalnya untuk mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah rapat gitu ya, kami juga masih kupura lah, kuliah rapat pulang.
0: Masih kuliah rapat pulang.
1: Kuliah juga ada rapatnya juga iya, pulangnya juga iya begitu. Jadi tidak enggak rapat-rapat terus gitu, enggak pulang-pulang terus seperti itu gitu. Kenapa? Karena tadi di kampus kami itu kayaknya entah ini mungkin kebijakan kampus ya, itu tidak ada perkuliahan melewati misalnya jam 12 ke atas seperti itu, atau di jam 1 sehingga memang mahasiswa ketika mereka mau buat kegiatan atau mengembangkan minat dan bakatnya begitu, dia masih punya waktu yang panjang begitu ya. Karena di jam 2, jam 3 mereka masih bisa beraktivitas seperti yang juga UKM-UKM lainnya seperti itu. Sehingga memang jadwal antara kapan belajar, kapan kita berorganisasi itu seperti bisa kita schedule-kan sebenarnya, bisa kita atur gitu. Dan juga ya rata-rata sih mahasiswa di Sisipol juga stay at kampus gitu. Karena memang kalau ngerjain-ngerjain tugas begitu kan dengan fasilitas-fasilitas yang ada ya, terutama wifi di seluruh penjuru kampus ya, tidak ada yang tidak tersentuh wifi seperti itu. Jadi mau ngerjain tugas dimanapun itu bisa kita akses seperti itu. Jadi itu juga fasilitas yang akhirnya membuat mahasiswa itu stay gitu kan.
0: Jadi nyaman juga. Jadi ya. Ini yang aku juga tertarik. Kalau ngomongin Sisipol tuh tiap tahunnya, dan ternyata salah satunya di sini Fatma anak asrama ya. Nah, Sisipol tuh menyediakan asrama juga ya ternyata ya. Jadi bisa untuk anak-anak yang dari luar kota Tanjung Pinang mau ngekos kan mahal nih. Ternyata ada disediakan asrama yang harganya itu lebih terjangkau lah, yang lebih masuk akal lah ya untuk anak-anak mahasiswa ya. Kamu di asrama dari awal semester 1 sampai sekarang?
2: Dari semester 1 sampai sekarang ya.
0: Itu ada asrama cowok-cewek ya. Ada yang untuk cowok, ada yang untuk cewek, sama prodi 2. Oke deh, teman-teman mungkin boleh gak sih kasih harapan ke depannya, terutama buat kalian masa jabatannya sampai kapan sih kalau boleh tahu?
1: Tahun ini terakhir.
0: Semangat lah ya, sedih sangat nih. Okay, berarti udah dari tahun kapan ikutan bergabung di HIMA?
2: Kalau bergabung dari semester 2.
1: Semester 2.
0: Udah lama banget.
1: Tahun 2024 ya?
2: Iya, 2024.
0: Udah hampir 2,5 tahun ya.
2: Dua periode.
0: Ya udah cukup lama sih menurut aku itu ya, dan enggak kapok ya. Kan sebelum menjadi ketua dan sekretaris jadi anggota dulu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi ingat enggak sih apa pertama kali divisi yang teman-teman masuk waktu pertama kali gabung di HIMA? Masih ingat enggak?
1: Masih.
0: Apa kamu apa?
1: Masih. Kalau Azan dulu gabung pertama kali di Himpunan Mahasiswa itu sebagai anggota di divisi sekretariatan. Kesekretariatan.
0: Apa itu tugasnya?
1: Ya, tugasnya membantu dalam mendokumentasi ya, mengarsipkan daripada tugas-tugas ataupun di bidang administrasi seperti itu. Dan juga kemudian kami membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang memang berrelevansi dengan bidang sekretariatan seperti itu. Tapi bukan masalah administrasi, misalnya bagaimana cara membuat absen, tidak, tetapi bagaimana menulis yang baik dan benar. Karena kalau kami di Sisipol kami punya panduan namanya itu SK334 gitu. Jadi kami juga memperkenalkan bagaimana kita menulis sesuai dengan SK334 dan juga membuat tools-tools yang mudah untuk teman-teman mahasiswa agar lebih tertarik dan juga bisa membuat tugas-tugasnya dengan sangat-sangat gampang seperti itu. Apalagi di dunia sekarang serba AI.
0: Asik, asik banget. Kalau dari Fatma, kamu dulu pertama kali masuk ke divisi apa?
2: Fatma sekretaris abadi.
0: Sekretaris abadi dari awal sekretaris?
2: Dari awal kami kan dihimpun itu punya dua sekretaris. Mm-hmm. Jadi kalau dulu Fatma itu sekretaris dua, okay. Sekarang jadi sekretaris satu.
0: Asik banget. Jadi memang sekretaris ya dari awal masuk dari ya. Awal. Kamu nyangka nggak Aswan kamu jadi ketua tiba-tiba?
1: Nggak nyangka sih.
0: Nggak nyangka ya. Tiba-tiba banget jadi ketua. Dan menurut aku kalian udah melakukan yang terbaik sih. Semua itu terbukti juga dari kegiatan yang baru aja mereka lakukan kemarin. Gov Action menurut aku itu memang adalah program yang harus diwariskan ya kepada adik-adik mahasiswa yang lainnya. Karena programnya bagus banget. Aku tertarik banget tadi dengar teman-teman nyebutin soal permainan raket itu. Benar-benar sih itu nggak semua mahasiswa di era sekarang itu masih kepikiran hal-hal kayak gitu gitu. Hal-hal yang sebenarnya simple ya, tapi sering kita tinggalkan, sudah mulai ditinggalkan banyak orang. Dan teman-teman bisa untuk melestarikan itu lagi gitu dengan memperkenalkan kembali. Oke, harapan mungkin untuk kedepannya, terutama mungkin untuk pribadi atau mungkin untuk himpunan atau untuk kampus, silahkan. Siapa dulu nih? Aku aja lah kalau gitu.
1: Dari Kak Fatma dulu.
0: Oh, dari Kak Fatma dulu silahkan.
2: Harapannya
0: ya, harapan atau mungkin pesan lah untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik tingkat asik dan juga teman peradu yang ada di rumah yang mungkin mau melanjutkan perkuliahan di sisi Paul, silakan.
2: Kalau biasanya kita dengar kata pemerintah, pemerintahan, ilmu pemerintahan itu mungkin terdengar amat sangat apa, mengerikan, menyeramkan, kaku,
0: betul sekali,
1: kayak formal, wah, gitu
2: formal.
1: Ya.
2: Duh, orang-orangnya pasti susah ditemuin lah, segala macam. Tapi ternyata setelah kita belajar sendiri, hal itu tuh nggak seperti itu. Jadi, dan orang-orang pun biasanya, khususnya orang-orang awam bakalan berpikir bahwa pemerintah itu nggak ada sangkut pautnya sama kehidupan kita. Padahal aslinya, kayak kita beli air minum pun, itu bergantung sama sistem pemerintahan yang
0: betul,
2: ada.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Jadinya, jangan takut buat melek. Biasanya melek politik ya, nggak ada melek pemerintahan. Jangan takut untuk mengenal apa itu ilmu pemerintahan atau kita belajar tentang pemerintahan. Dan jangan menjudge sesuatu sebelum kita tahu aslinya itu bagaimana
0: kebenarannya.
2: Jadi,
0: gitu ya,
2: ilmu pemerintahan di STISIPOL itu nggak, bukan hanya kita belajar di kelas saja atau cuma berorganisasi, tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang fun. Jadi kita nggak stres sama pembelajaran atau sama undang-undang aja, tapi kita juga bisa mengeksplor kemampuan atau bakat yang ada di diri kita. Tadi kita lupa ngasih tahu satu di Gov Action.
0: Apa
2: kita
0: tuh?
2: Ada penampilan dance, itu sama teman kami yang satu tadi, sama juga ada random play dance.
0: Random play dance, what is it?
1: Ya, jadi kan sekarang ini apalagi Gen Z ya, anak-anak muda gitu kan suka dengan K-pop dance seperti itu. Jadi kami ingin coba gahit gitu kan. Masa seberapa besar gitu ya, seberapa besar keinginan begitu ya untuk mengikuti hal tersebut. Tapi ternyata setelah kami pada saat itu buat random play dance, itu ramai banget masyarakat antusias. Ya terutama yang antusias masih muda juga. Ya antusias banget gitu. Ternyata oh iya,
0: banyak yang suka,
1: banyak banget yang suka dengan dance.
2: Di samping ada permainan tradisional, ada juga yang modernnya.
0: Modernnya juga ada gitu ya.
1: Oke,
0: memang ngikutin perkembangan zaman yang ada lah ya, tren-tren yang anak-anak muda suka juga. Oke, kalau dari Azwan gimana harapan kedepannya?
1: Oke, harapan kedepannya pasti cepat lulus ya.
0: Amin ya, amin.
1: Jadi untuk teman-teman ya mahasiswa tetap semangat ya, kami percaya satu hal, jangan pernah percaya dengan katanya dan katanya sih. Temui langsung, hadapi langsung hal-hal seperti itu, pasti teman-teman akan dapat merasakan hal yang berbeda di luar dari apa yang disampaikan oleh orang lain atau yang selalu bicara tentang katanya seperti itu gitu. Dan Azan juga ingin mengajak ya untuk seluruh masyarakat di ruang udara ini ya kita untuk sama-sama melek ya terhadap ilmu pemerintahan ya seperti yang Fatma tadi sampaikan, bahwasanya tidak ada satu bidang pun yang benar-benar terlepas dari ilmu pemerintahan kalau Azwan bisa katakan seperti itu ya. Dia mungkin boleh kuliah kedokteran seperti itu, tapi kedokteran juga butuh kebijakan masalah kesehatan. Dia boleh saja bicara tentang pendidikan gitu, tetapi juga tidak terlepas dari bagaimana tata kelola pendidikan itu. Dia mungkin bisa teknik gitu ya, tetapi dia juga pasti membutuhkan yang namanya regulasi dalam melakukan pembangunan seperti itu. Jadi semuanya tidak lepas dari ilmu pemerintahan. Jadi saya seperti yang tadi awal saya katakan, boleh jurusannya apapun tapi kembali kepada ilmu pemerintahan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, bergabunglah bersama kami di program studi ilmu pemerintahan Polajaji Tanjung Pinang. Kami sudah akreditasi unggul Kak ilmu pemerintahan ya. Kalau tidak salah saya itu prodi ilmu pemerintahan Sisepolo itu dapat unggul kedua ya, prodi kedua di Indonesia yang terakreditasi unggul versi Lamspak. Dan kami juga di Sipol ada dua prodi lainnya. Itu administrasi publik juga sama sudah unggul dan juga sosiologi.
0: Sosiologi ya, jadi ada tiga teman pro dua, ilmu pemerintahan, administrasi publik dan juga sosiologi. Kalau misalnya mau ketemu mereka berdua, inilah masuk ilmu pemerintahan.
1: Iya,
0: mereka masih pemerintahan. Ada di dua semester lagi soalnya ya. Oke, semangat ya untuk Azwan dan juga Fatma di masa-masa perkuliahannya juga yang sudah semakin kesini semakin dekat banget dengan semester akhir. Jadi tetap bisa untuk bagi waktu time management. Kalau tadi teman-teman bilang belum mengeluhkan sih yang namanya keteteran waktu dan segala macam, semoga itu tidak terjadi, amin ya.
1: Amin.
0: Karena aku yakin teman-teman bisa untuk handle itu semua. Dan I think you are guys doing well, sudah melakukan yang terbaik juga selama menjabat di himpunan mahasiswa. Mungkin nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, teman-teman sudah tidak menjabat lagi tapi dengan title yang baru. Asik banget, ketaku ya. Aku tunggu ya untuk prestasi-prestasi teman-teman lainnya atau kegiatan-kegiatan teman-teman yang akan dilaksanakan selanjutnya. Oke, terima kasih Azwan dan juga Fatma. Dan teman pro 2, terima kasih juga untuk kamu yang sudah bergabung dari tadi sampai dengan sekarang. Walaupun mungkin ini udah hampir jam 5, tapi satu deh aku mau bacain ini dari Junrianam Zamzam. Halo Ketua, Kepala Himip dan Ibu Sekretaris. Disapa. Siapa tuh?
2: Halo Ibu
0: Kaprodi. Oh, Ibu Kaprodi, selamat sore. Aku pikir temennya tadi guys, ternyata Ibu Kaprodi ya. Oke, terima kasih banyak Aswan dan juga Fatma. Teman Pro 2, kita lanjut di segmen Sore Ceria.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Hey, you tengah berdua. Here's a special song from Olivia Rodrigo with Stupid Song. Salah satu lagu terbaru Olivia Rodrigo teman peradua untuk albumnya dia yang baru ya. Dan menurut aku lagu Stupid Song ini salah satu favoritnya aku. Selain itu juga Olivia Rodrigo ini kan mengeluarkan banyak sekali lagu-lagu baru ya. Majors for Brains itu juga bagus menurut aku. And then Honey Bee, atau kalau misalnya kamu dengerin lagu What's Wrong With Me, itu bagus juga, aku rekomendasiin banget. Nanti deh aku racunin lagi lagu-lagu Olivia Rodrigo untuk di tahun ini yang baru-baru emang sebagus itu. Nanti juga kapan-kapan kita bahas lah ya si Olivia-Olivia ini. Dan sekarang sudah masuk ke segmen Sore Ceria Temu Pre 2, dimana nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: kuota password WiFi-nya lah. Bawa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

teman Pradua. Aku jadi pengen nanya nih sama kamu untuk di sore hari ini ya. Berhubung ini lagi musim liburan, pasti kita punya tuh kemana-mana pikirannya pengen banget untuk staycation gitu, atau pergi jalan-jalan keluar kota. Kalau misalnya keluar kota terus ada tempat tinggal teman kita atau orang-orang yang kita kenal tuh, biasanya lebih enak kita mau berdua ya. Mengingat penginapan tuh agak lumayan ya, kalau misalnya kita ada rencana untuk stay berhari-hari di tempat tersebut. Misalnya nih aku mau ke Batam, walaupun Batam tuh deket banget sama Tanjung Pinang, tapi kalau misalnya tetap harus sewa penginapan sampai 1 minggu, ya boncos juga sih ya guys ya. Tapi kalau boleh tahu sama berdua nih, kalau kamu sendiri, ini kita ngomongin nginep sih sebenarnya. Kamu pernah gak sih nginep di tempat orang lain? Ya orang lain ini bisa jadi keluarga kamu, kayak tante, om, sepupu, atau mungkin teman ya. Dan menurut kamu nginep di tempat orang itu enak atau enggak? Karena walaupun penginapan tuh mungkin terbilang mahal, dan kita tahu kita punya keluarga yang ada di kota tersebut, kita lebih milih untuk sewa tempat penginapan kan, daripada harus nginep di tempat saudara. Ada beberapa alasan. Ada yang enggak enak, ada yang ngerasa kalau misalnya dirinya itu sangat-sangat buruk dalam bangun pagi, jadi gak enak aja gitu kalau misalnya harus bangun siang di rumah orang dan lain sebagainya, atau ngerasa gak bebas lah dan juga lain-lainnya. Kalau dari kamu sendiri gimana tuh, mau berdua pernah gak sih nginep di rumah orang lain, dan menurut kamu gimana sih rasanya nginep di tempat orang lain itu? Boleh ya ceritain sama aku, caranya bisa di WhatsApp ke 0811 7779210.

0: Anggi, muka lagi nyato nanti dulu lah, listriknya jegret nih. Ya makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang betul aku dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Tanya aku keluar. Nanti senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana .
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bau nasi hangus lah nih kalau gitu.

Yes, yes. Another song from Juice WRLD with Come Go. Kita sudah ada di Sara Ceria lagi nih guys. Dan aku mau bacain yang sudah bergabung juga untuk topik kita di Sara hari ini. Tadi ngomongin terkait dengan kamu pernah gak sih tempat pernah dua nginep di tempat orang. Dan menurut kamu ya, gimana sih perasaan kalau misalnya lagi nginep di rumah orang lain tuh ya, atau di tempat orang lain. Karena kalau di rumah ada yang pula yang di kosan ya kan. Oke, selamat sore buat Bang Satria. Halo. Sore Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Udah lama gak gabung juga nih sama Angela. Iya loh, kenapa ya? Apakah kamu sudah melupakan aku secepat itu? Kayaknya baru kemarin kita tuh ngobrol lewat udara. Cepet banget aku ditinggalin ya. Kalau aku katanya pernah tinggal sama tante aku tuh mungkin 4 tahunan di pesisir selatan. Emang sih aku diajak ke sana buat bantu kerja, tapi semua fasilitas sama kebutuhan aku tuh diberikan gitu sama mereka. Benar-benar sangat memperhatikan, diperhatikan gitu ya. Enak dong punya keluarga yang baik sama pre-2. Maksudnya tuh kadang kan ada ya, kayak kita tuh silaturahminya tuh sama keluarga tuh baik-baik aja, tapi sejak tinggal bareng akhirnya mungkin gak cocok dengan budaya yang ada di rumah tersebut, kebiasaan-kebiasaan di rumah tersebut, peraturan di rumah tersebut yang mungkin tidak sejalan dengan peraturan di rumah kita juga sama pre-2. Ujung-ujungnya malah jadi berantem. Itu ada beberapa kasus yang kayak gitu juga. Makanya aku tuh selalu berusaha banget ya, kalau misalnya punya sahabat jangan sampai deh satu kosan boleh, tapi jangan sampai deh kosan satu kamar berdua, karena itu bisa juga memicu berantem. Kayaknya banyak kan kejadian-kejadian orang kalau misalnya ngontrak rumah bareng-bareng ya, pasti ada aja tuh berantem-berantemnya. Entah yang karena baju kotor di mana-mana, gak pernah ikut bantuin bersihin WC lah dan lain sebagainya ya. Tapi memang sebaik-baiknya bertinggal bersama dengan keluarga atau tinggal bersama dengan teman dekat ya teman pre-2, memang lebih baik tinggal sendiri sih ya kalau menurut aku. Cuman kalau misalnya untuk nginap sementara seperti lagi stay ke sebuah kota, lagi berkunjung, I think that's not really weird. Tidak terlalu buruk, tidak terlalu aneh lah ya, masih oke. Tapi untungnya Bang Satria punya tante yang mantep banget, yang selalu kasih fasilitas baik. Aku jadi pengen tinggal di sana juga, tau gak? Requestnya lagu dari Fanny Sugi ya, Jogja Lantai 2. Oke deh, lagunya nanti kita puterin. Dan untuk yang lain kalau misalnya mau ikutan bergabung juga masih bisa banget. Nah ini karena ada Bang Anja, sekalian deh aku bacain juga. Hai hai Madam Angela, sore ceria. Update cuaca di Aksel, sore ini terpantau cerah ya. Aku gak betah kalau misalnya nginep di rumah orang atau saudara ataupun tetangga ya, karena emangnya itu dia tadi beda peraturan kan. Kan lebih nyaman di rumah sendiri aja gitu ya kan, daripada ke rumah orang tuh. Kayak kita bahkan prefer untuk sewa penginapan. Gak apa-apa deh penginapannya agak cukup mahal, ada juga kok penginapan yang murah, daripada harus tinggal di tempat orang. Kadang segan gitu ya, kadang gak enak, kadang takut ngerepotin, atau takut mereka yang justru tiba-tiba jadi repot gara-gara kita mau datang, yang tadinya mungkin di rumah fine-fine aja, jadi harus mengosongkan sebuah kamar untuk kita jadinya tidur di situ. Pokoknya banyak deh ya teman pre-2 ya. Requestnya lagu Adrian Halif yang 2001 kali. Semangat siarannya buat Madam Angela Sen, dan juga bahagia selalu ya buat Bang Anjas ya. Kita ke lagu dulu dari Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2, sesuai dengan requestnya Bang Satria. So let's go.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Kenapa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Amba merupakan sebuah novel karya Laksmi Pamuntjak, seorang penulis dan penyair Indonesia. Novel ini adalah bagian dari seri tetralogi yang disebut The Jakarta Trilogy, yang mencakup tiga novel, Amba, Aruna dan Lidahnya, dan Sri. Amba diterbitkan pada tahun 2012 dan mendapat sambutan positif di kalangan pembaca dan kritikus sastra. Amba adalah nama seorang tokoh utama wanita dalam cerita ini. Novel ini menggambarkan kisah cinta dan tragedi yang terjadi di tengah-tengah kekacauan politik di Indonesia pada tahun 1965. Amba jatuh cinta dengan dua pria, yaitu Bisma dan Salwa, di tengah pergolakan politik dan ketegangan etnis yang melanda Indonesia pada masa itu. Salah satu inti dari cerita ini adalah perjalanan Amba dalam mencari identitasnya sendiri, terjebak antara cinta dan loyalitas pada keluarga serta negara. Amba harus menghadapi konflik batin yang mendalam ketika cintanya bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan politik yang mengitarinya. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta yang rumit, tetapi juga menggambarkan latar belakang sejarah yang kuat, termasuk penggambaran tentang tragedi 1965 yang melanda Indonesia dan mempengaruhi banyak kehidupan. Laksmi Pamuntjak menggunakan latar sejarah yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan tentang cinta, kekuasaan, dan kesetiaan. Laksmi Pamuntjak menggambarkan karakter-karakternya dengan mendalam, membuat pembaca merasakan setiap perasaan dan konflik yang mereka alami. Melalui cerita ini, pembaca disuguhkan dengan gambaran yang kuat tentang kompleksitas hubungan manusia dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Secara keseluruhan, Amba menjadi karya sastra yang kuat dan berpengaruh yang menggabungkan elemen sejarah, budaya, dan cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

teman-teman Produa. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.
1: Morning Song on 92.1.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.
3: Kalau lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: Jaga malam
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjawabkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan tahun ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gua agak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card.
2: Last card. Bener ya
1: last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Jadi lah skart, lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya dulu
1: tuh Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre Elim juga masih pakai nama Satrio kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lu harus
2: setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih, stage nama name. Rio. Rio. Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry yo. Aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka
1: tiga suaranya. Pernah suaranya ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Iya gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali-kali berpanya Rio ikutan Idol.
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harusnya serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet.
1: Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh mengangkat bokong tuh agak susah ya.
0: Susah.
1: Bener. Berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin. Iya,
2: dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
0: Komen baju.
1: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kak.
1: Yaudah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Akhirnya tim jadi juga lebih ini gak apa namanya milihin bajunya tuh lebih okay. Apa sih istilahnya tuh kan lebih
1: ya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut iya. Karena tuh ngaruh banget ternyata
0: yes. Betul betul
1: dan
0: betul.
1: Apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka
0: betul. Gitu. Betul betul betul betul
1: wow. Jadi yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di Idol gitu. Apa yang paling berasa banget di Idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini juga tersadar oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini.
1: Keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat kayak gitu.
1: Tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak
0: tadi
1: bener. Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama Idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: lagu banget.
2: Semuanya challenging lagi kak. Soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya.
2: Sulit ya. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kalau sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan. Trio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komentar Kang Soleh gua apa?
0: Iya, Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
1: Terus
2: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Kak Soleh tuh, Soleh-Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya, itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Apalagi ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan dan
0: boleh. Dia. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
1: Itu impian yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Iya udah oke. Nanti kita bakal pas ya teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music
1: Live Chat!

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
0: Rio Tobelli. Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase Glorious. Ini kira-kira apa ya? Apa berapa? Aku akhirnya memantapkan Glorious.
0: Keren sih. Okay, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan

0: setiap apa ya pelajaran yang aku dapat, nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, mati tiru modifikasi gituin kan, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu, aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten si juga aku kan, karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang, ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
2: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama, yuk?
0: Berapa hari sih teman-teman ya?
2: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto. Iya. Apa yang lu dapat dari seorang
2: Andi Rianto? Angga
1: Rianto.
2: Salah.
0: Mirip. Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya, segala apa namanya, sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan, sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan guys, itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak. Jadi gimana? Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak, yang pun
1: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, jadi nggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involved gitu.
0: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta, gimana ya bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi, jadilah musik yang
1: gokil. Berarti aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
2: iya benar,
1: usulnya Wong Jawa iki lho.
2: Iya, Wong Jawa. Iki Wong Jawa.
1: Wong Jawa jadi boten usah isin-isin. Masa iki gak diruke ning Jogja.
2: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
2: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget gak sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
0: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
2: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke.
1: Yang nyetain ada Mahalini juga,
2: Happy Andromeda
1: dan Jayan Prayas ya.
2: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
0: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Beda.
2: Iya benar.
0: Langsung kayak band banget gitu. Oh, itu sih yang membedakan
2: musik. Benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
0: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
2: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Rio ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
0: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
2: Wow.
1: Sabrina juga gak salah itu juga ya buat sih?
0: Sabrina
1: Leonor? Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari Idol setelah lulus dari Felix?
0: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
0: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
2: Oke.
0: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline ini berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
0: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa. Kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke, milih lagu.
0: Udah dapat lock,

0: malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa key-nya di mana?
0: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director vokal siapa? Direct, siapa sih kemarin deh?
0: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis. Okay. Kang Irnat juga sempat okay. Waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
0: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
2: Oke. Libur dikit lah ya.
1: Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkan yang gitu segala macam GR Senin show.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi semuanya itu kayak ada memori-memori.
1: Harus
0: milih ya.
2: Dari
1: ayo harus milih yuk.
0: Aku suka sama penampilan tema timur sih Kak, sejujurnya.
1: Oh, timur. Okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Lu, tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
0: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
0: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan. Ya, iya sih bener aku dari Jawa Timur.
1: Beda kan Kak. Beda.
0: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar enggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
0: Iya Kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
0: Aku suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset Husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
2: Betul
1: ya, yang gak bisa ya sulit untuk samain.
2: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Coba jawab dulu.
1: Coba jawab dulu. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang ya, kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada. Di channelnya Hits Record ya? Atau betul, channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
2: Enggak ya. Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya benar ya. Tapi kayak itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut namanya.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino.
2: Ah iya itu juga.
1: Masih banyak banget. Tapi kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya kan, karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh. Wow. Voice note.
1: Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kan itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kan di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata enggak bisa telepon ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ini ada nih siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Okay.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Okay. Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa
0: betul,
1: sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, emang setelah bergabung di dengan label ini, mm-hmm, jadi kayak diarahin gitu. Harus bikin karya sendiri. Mm-hmm. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya, terbaru sih, gitu ya,
2: milestone
1: gitu
2: terbaru deka.
1: Gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini
0: nih. durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, iya, bukan suruh bikin lagu.
0: Bener.
1: Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin deket lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya nggak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya nggak sih? Uh-uh. Lu kehilangan rutinitas tadi, ya nggak sih? Uh-uh. Langsung kayak hampa gitu.
2: Iya
1: sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah, berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya. Siap. Jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok.
1: Terima kasih. Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: pasti ketemu ya nanti ya. Ya
2: pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya Kak? Selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan enggak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya Kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu itu dia, Rio sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sumpah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih,

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: Yes, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Nora yang nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Spesial untuk hari Selasa malam, tapi sayang sekali kita di malam hari ini tidak bisa ditemenin sama Mbak Siska. Kenapa Nora? Karena Mbak Siska lagi kurang sehat. Kita doain semoga Mbak Siska sehat selalu ya setelah ini ya. Segera diberikan kesehatan biar bisa nemenin kita lagi setiap hari Selasa malam. Tapi di malam hari ini kita tetap akan ngebahas informasi dari dunia hukum, teman Pro 2. Ini informasi yang menurut Nura cocok sekali untuk kita orang-orang yang tidak mengerti dengan dunia hukum begitu ya. Nah, apa yang mau kita bahas nanti deh. Nanti Nura spill, jadi tetap enjoy aja dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang bareng Nura.

Jadi teman Pradua, kita mau ngomongin soal perkara pidana. Nah, kalau kita dengar perkara pidana, apalagi untuk kita orang-orang yang nggak ngerti, yang biasa aja gitu ya, pasti kita langsung berpikir soal sidang, terus juga resiko-resiko. Nah, jadi kalau untuk kasusnya teman Pradua, ini melibatkan orang yang kita kenal atau orang yang dianggap berbahaya, dan kadang diminta nih kita nih untuk jadi saksi pidana. Pasti banyak orang yang langsung ngerasa kayak nggak mau gitu. Sebenarnya reaksi itu sebenarnya wajar ya kan, apalagi kalau seandainya perkara yang dihadapi ini dianggap sensitif atau melibatkan pihak-pihak yang membuat seseorang itu merasa takut guys. Ada yang mungkin takut dibalas, ada juga yang takut ikut terseret ke dalam konflik yang sebenarnya dia ini juga gak pengen gitu ikut sejak awal dari konflik ini. Makanya akibatnya tidak sedikit orang yang memilih untuk tidak terlibat. Padahal teman Pradua, saksi itu punya peran penting ya kan, untuk membuktikan suatu perkara pidana. Kalau ditanya apakah bisa menolak, secara umum sebenarnya seseorang yang dipanggil secara sah sebagai saksi itu wajib hadir dan memberikan keterangan. Jadi kalau menolak begitu saja itu bukan keputusan yang bisa dilakukan sembarangan guys. Apalagi kalau memang keterangannya itu dibutuhkan ya untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana. Makanya hukum itu mengatur kewajiban saksi dalam proses peradilan agama. Jadi peradilan pidana, sorry. Nah, jadi kalau seandainya tidak datang gimana Nura? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut teman Pradua. Jadi tetap dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Nura, kalau seandainya kita tidak datang sedangkan kita sudah diminta untuk menjadi saksi pidana, ini bukan yang dari awal kita udah nolak, bukan ya, misalnya kita udah mengiyakan terus tiba-tiba kita menolak begitu, ini yang bisa kena saksi teman pro 2, karena kewajiban menjadi saksi juga disertai dengan konsekuensi hukum. Ada pasal 285 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang secara melawan hukum tidak datang setelah dipanggil sebagai saksi akan dapat dipidana. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau juga tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan dipidana dengan yang pertama, bisa dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta bagi perkara pidana, atau yang kedua, pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta bagi perkara lain. Ini di pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sebenarnya guys, negara itu juga sadar gitu, kalau menjadi saksi memang tidak selalu mudah. Maka dari itu ada mekanisme perlindungan bagi saksi yang merasa takut atau terancam. Tapi ini ada pengecualiannya ya, tidak semua orang wajib memberikan kesaksian. Jadi hukum ini memberikan pengecualian kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan terdakwa. Jadi sebenarnya hukum itu tidak hanya mengatur kewajiban seorang saksi ya, tapi juga menyediakan perlindungan bagi mereka yang merasa terancam atau tertekan selama proses hukum berjalan.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1-1.
0: Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ya, selamat berdua, udah mau jam 9 malam. Berarti kita akan lanjut lagi guys nanti dengan sesi teman cerita. Jadi untuk kamu yang mau join untuk topik kita di malam hari ini, boleh banget. Nanti bakal lu raspil apa ya topik kita di malam hari ini. Tapi sebelum itu kita say thank you dulu dong untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja ya dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
2: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
1: Oh, yang biru putih itu ya?
2: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
1: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
2: Disabilitas itu apa, Bu?
1: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
2: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
1: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
2: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di sesi teman cerita. Kali ini kita mau ngomongin soal hal-hal yang bisa bikin mungkin kamu itu senyum-senyum sendiri atau justru malah sedih. Tapi sedihnya tuh sedih bahagia gitu loh, kayak yang oh my god, aku terharu banget. Nah, jadi kita ngomong untuk topik kita di malam hari ini, teman Pro 2, tentang hal-hal kecil, sebenarnya hal-hal biasa aja, sederhana. Bahkan mungkin bagi sebagian orang akan ada yang bilang kayak, alah gitu doang. Kan balik lagi ya, kebahagiaan seseorang itu gak bisa kita yang nilai, cuman orang itu tak sendiri gitu yang tahu gimana sih gitu yang sebenarnya kebahagiaan, walaupun sekecil apapun itu. Jadi coba dong dispil ke Nura hal kecil yang dilakukan sama orang lain tapi ternyata itu berhasil bikin kamu terharu bahkan atau mungkin salting, teman berdua. Terserah ya orang lain, siapapun itu, enggak harus si doi, si gebetan, enggak harus ya. Siapapun itu, orang random yang mungkin kamu temui juga boleh banget, apalagi kalau ganteng. Jangan ya, langsung jatuh cinta nanti ya. Jadi coba dong dispil ke Nora, teman Pro 2. Ini udah ada Karina sih sebenarnya yang join. Nora bacain dulu kali ya. Boleh deh Nora bacain dulu. Halo Kak Nora, selamat malam. Hai hai, selamat malam Karina. Aduh, topik ini bikin aku nginget hal itu lagi deh katanya. Jadi aku pernah waktu itu lagi lembur sampai malam banget. Dan pas pulang ternyata teman kantor yang biasanya cuek banget Kak Nora, ini nitipin roti dan susu di meja tanpa bilang apa-apa. Terus dibungkusnya cuma ada tulisan, ih Kak Nora yang salting sekarang. Jangan lupa makan ya katanya. Padahal tuh simple, tapi aku terharu banget. Ntar dulu nih Karina, temennya cewek apa cowok nih? Kayaknya cowok deh ya. Karena kalau cewek ya kali masa gak ada ngomong ya kan. Padahal tuh simple itu, tapi aku terharu banget karena hari itu emang lagi capek dan ngerasa gak ada yang peduli. Dan sampai sekarang, aduh, masih disimpan catatannya. Salting-nya karena regasi itu ternyata orang yang diam-diam, oh udah diperhatiin, oke. Jadi dia mau suka kamu secara diam-diam begitu toh. Ya ampun, jadi gimana lah nih sekarang kisahnya kamu dan dia? Berarti kan konsepnya satu kantor ya bun ya. Gimana, happy ending atau justru malah sebaliknya? Ya ampun, satu kantor ternyata. Oke deh, coba dong dispil teman berdua ke Nura, kalau versi kamu kayak gimana. Hal kecil yang mungkin bagi orang lain kayak alah gitu doang, tapi bagi kamu itu sangat berharga dan bermakna. Coba dispil, Nura tungguin di WhatsApp kita. Boleh banget di 0811 777 9210, atau boleh di IG kita DM aja. Coba dulu DM, ada di Pro 2 TPI, 2 nya angka ya.

kedua kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak kepenasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produ ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, kita lanjut lagi bacain teman Pro2 kisah-kisah salting dari teman-teman yang lain yang udah join untuk di malam hari ini, ngasih tahu ke Nura apa sih hal kecil yang dilakukan sama orang lain tapi ternyata berhasil bikin dia itu terharu atau bahkan sampai salting sendiri. Kita bacain dulu ya, lanjut lagi dari Bang Dika. Bang Dika, jadi ceritanya begini Nura. Oke. Jadi begini, waktu itu hujan deras dan aku lupa bawa jas hujan. Oke, ntar Nura masukin dulu lagunya. Raim La Ode ya lagu. Tapi Raim La Ode tadi udah naik sih sebetulnya di jam 8, tapi boleh deh Nura naikin lagi. Nah, komang kan. Oke. Nah, jadi waktu hujan deras aku lupa bawa jas hujan. Tiba-tiba ada seseorang yang rela muterin motornya buat ngantar aku sampai ke depan rumah. Padahal aku lumayan, rumah aku tuh lumayan jauh gitu dari arah dia pulang. Dan yang bikin salting, sepanjang jalan dia tuh gak banyak ngomong, cuman bilang yang penting sampai rumah dengan selamat. Kalimat sederhana tapi rasanya tuh hangat banget katanya. Jujur Nora penasaran deh. Coba dong kasih tahu juga yang ngebantuin, yang bikin kamu salting itu perempuan atau laki-laki, begitu loh. Penasaran nih saya di sini jadinya. Kalau seandainya lawan jenis kan bisa jadi kisah cinta gitu gak sih? Kayak di FTV-FTV ya. Oke, lanjut lagi. Tadi cuma Bang Dika, Karina udah, Bang Dimas lanjut. Katanya hal kecil yang bikin aku salting itu ketika ada seseorang yang selalu ngucapin semangat sebelum aku presentasi atau ada acara penting. Gak perlu panjang-panjang sih kan Nura, cukup ya cuman bilang semangat ya, pasti bisa. Dan tapi anehnya setiap pesan itu masuk, mood aku tuh pasti bakal langsung naik. Kadang ya kita tuh gak butuh bantuan besar sih teman Pro2. Cukup tahu ada orang-orang yang masih percaya sama kita, yang masih bisa memberikan kita semangat aja ya. Itu tuh bisa bikin kita ngerasa kayak, oh my god, aku ternyata tuh berguna ya, aku tuh ternyata bisa dipercaya ya gitu. Apalagi untuk orang-orang yang mau tampil. Penting banget untuk apapun lah yang mau dia lakukan, yang penting dia mau tampil di depan orang, ramai orang gitu, intinya banyak orang. Wajib banget untuk kamu kasih semangat. Kenapa? Biar dia bisa lebih percaya diri lagi dan tekanannya sedikit berkurang.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Masih barengan sama Nura di Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin soal hal-hal yang berhasil bikin kita salting, teman Pradu, salting, terharu, itu berarti karena kebaikan dari orang lain. Makanya kalau sekarang tuh mungkin kamu muak juga sih ya, komentar-komentar di media sosial tuh bilang jangan bosan-bosan ya jadi orang baik begitu. Hidup cuman sekali, jangan bosan-bosan jadi orang baik gitu. Ya mungkin agak bosan ya lihat komentar itu. Terus jujur kalau Nura pribadi juga agak sedikit bosan komentar di mana-mana itu. Bahkan juga ada beberapa netizen lain yang bilang bosan banget sih kemana-mana, apapun videonya pasti komentarnya seperti itu. Tapi nyatanya ya itu beneran loh teman Pradua, yang bisa dibilang mungkin kamu ngerasa hidup kamu gak berguna, hidup kamu gak bermanfaat. Tapi kamu pernah mungkin ngelakuin hal kebaikan ke orang lain sekecil apapun itu, tapi ternyata bisa sangat-sangat-sangat berharga buat dirinya. Bahkan ada yang mungkin yang bahkan pengen mengakhiri hidupnya, tapi karena kebaikan kamu yang sangatlah kecil di mata orang lain, tapi ternyata di mata dia sangat berharga, itu bisa bikin seseorang tidak jadi mengakhiri hidupnya. Makanya jangan pernah bosan jadi orang baik, jadilah orang baik dimanapun kamu berada. Apapun yang kamu dapatkan nantinya, mau itu perlakuan yang tidak baik setelah itu atau justru perlakuan baik lagi, itu urusan nanti. Yang penting intinya kamu baik aja dulu sama semua orang.

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Berarti kalau udah gak bisa bersama, emang harus direlakan ya teman berdua. Walaupun ngerti sih, jujur beratnya gimana. Masih ada rasa denial, gak ikhlas. Masa iya sih gak bisa bareng, emang kenapa? Begitu ya kan. Tapi emang udahlah ya, gak bisa dipaksain lagi namanya rindu. Serindu apapun kamu sama dia, udah kamu tahan aja. Jangan sampai kamu berpikir untuk balik lagi sama dia. Sedangkan mungkin dia udah bahagia dengan yang lain. Dia udah mendapatkan seseorang yang bisa memberikan dia semangat lagi. Aduh ya ampun, berat banget ya. Kita gak ngebahas tentang galau-galau begitu kok. Kita ini lagi ngomongin tentang hal-hal yang bisa bikin kamu terharu dan juga salting teman berdua. Kita bacain lagi deh, lanjut lagi dari Kak Siska kali ini. Hai hai Kak Nura, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah jadi aku pernah cerita kalau aku itu suka kopi tertentu. Terus beberapa bulan kemudian pas ulang tahunku, ada temen yang ngasih kopi itu dan dia bilang, aku ingat kamu pernah cerita kalau kamu suka sama kopi ini. Oh my god, aku langsung terharu katanya. Kayak ternyata ada ya orang yang benar-benar mendengarkan cerita kecil yang bahkan aku juga sendiri udah lupa gitu. Kalau aku pernah cerita begitu ke dia. Iya benar. Ternyata ada ya orang yang memperhatikan kita dengan ya hal-hal yang mungkin kita mikir kecil. Gak harus pasangan, gak harus doi, gak harus orang yang kamu sukai, dan gak harus ada kata dengan cinta sebenarnya. Siapapun itu deh ya, lebih tepatnya. Terus juga dari Bang Fajar, halo, selamat malam juga Bang Fajar. Lagi dengerin sambil kerja. Sama dong kita, sama-sama kerja. Bedanya Nura kerjanya bisa didengar gitu suaranya sama kamu. Kalau kamu kan udah gak tahu nih gimana nih kerjanya gimana, atau mungkin lebih tepatnya gimana nih? Coba dong dikasih tahu. Kalau Bang Fajar mau kasih tahu, mohon maaf, ini penjara kepo. Kepo banget deh ya. Oke, aku tipe orang yang jarang cerita kalau lagi ada masalah. Nah, tapi suatu hari ada teman yang tiba-tiba nelpon cuman buat nanya, kamu baik-baik aja kan Jar? Dan entah kenapa ya, pertanyaan itu bikin aku hampir nangis. Gak apa-apa dong laki-laki nangis. Gak apa-apa banget. Siapa yang bilang laki-laki gak boleh nangis, hah? Siapa yang bilang? Maju sini. Laki-laki nangis gak apa-apa, karena kan nangis itu kan sebagai ungkapan kamu meluapkan kesedihan begitu ya kan. Jadi mau laki-laki mau perempuan, apapun itulah gendernya kamu, gak masalah banget. Karena ternyata kata Bang Fajar, ada yang sadar kalau aku tuh lagi gak baik-baik aja meskipun aku gak bilang apa-apa. Bener banget. Masih ada ya ternyata orang-orang yang care gitu sama kita, yang bahkan mungkin kita sendiri ketika dapat perlakuan itu rasanya sedih banget, terharu. Ini lebih ke terharu ya kalau Bang Fajar ya, karena kalau salting enggak deh kayaknya. Lebih ke terharu, kok bisa ya masih ada orang yang peduli sama aku di saat aku mikir kayaknya aku cuma punya diri aku sendiri.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Kisha Lefron kata pantas terluka untuk kamu ya yang mungkin sekarang lagi disia-siain sama seseorang, seseorang yang gak ngerti caranya menghargai kamu. Terus kamu terluka, oh my god, hal yang wajar, tapi jujur kamu tidak pantas untuk terluka. Karena sejujurnya di sini yang rugi adalah dia. Karena mengecewakan, meninggalkan seseorang yang sangat-sangat tulus perasaannya untuk si dia ini. Tapi dia aja yang gak sadar diri dan tidak bersyukur.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Kita lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita mau bacain lagi untuk yang udah join, ngomongin soal ya hal-hal kecil yang ternyata justru bikin kamu ngerasa terharu, bahkan mungkin sampai salting sendiri. Hal kecil ini bisa dari siapa aja ya, boleh bebas siapapun itu, nggak harus dari doi, dari apa sih orang yang kamu suka diam-diam itu, nggak harus ya Belsti ya. Kita bacain lagi kali ini dari Kak Melisa. Aku pernah kanuran nih kendaraan umum dan tanpa sengaja tuh aku ketiduran katanya, okay. Dan pas aku bangun ternyata ada pesan dari teman yang menunggu di tujuan, kalau udah sampai kabarin ya, aku khawatir katanya. Sesederhana rasa khawatir itu ternyata bikin hati aku berbunga-bunga. Oh gitu, Nura kira ada yang bangunin. Ternyata bukan ya, okay. Tapi kadang perhatian-perhatian kecil itu jauh lebih berkesan daripada hadiah yang mahal. Benar sekali ya, setuju sekali. Terus juga dari Bang Rio. Bang Rio, halo Bang Rio, selamat malam. Aku pernah cerita kalau lagi suka sama lagu tertentu. Nah besoknya dia kirim voice note nyanyiin lagu itu. Walaupun suaranya false sedikit, aku malah ketawa dan terharu. Siapa itu? Apa kabarnya kamu dengan dia sekarang? Ya, karena dia rela melakukan hal sekecil itu cuma buat bikin aku senang. Dan sampai sekarang kalau dengar itu pasti aku langsung ingat sama kejadian itu. Benar banget, Nora pernah banget punya temen yang Nora bilang Nora suka lagu Fabio Asher Tanpa Rasa Bersalah. Langsung dong dinyanyiin. Ya ampun, ya ampun. Kayak yang benar banget nih dinyanyiin. Tapi suaranya lumayan lah. Kalau gitu kita puterin dulu kali ya lagu Fabio Asher ya teman Pradua, biar Nora juga langsung mengingat gitu momen malam itu. Alzig.

Lanjut lagi teman berdua, kita udah di sesi terakhir. Ada dari Bang Anjas Moro yang join, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kak Nura, halo selamat malam, jaga malam, jagain Nura sampai jam 12 malam. Udah aman malam hari ini, ada ini, ada apa, bola-bola gitu ya kan, jadi sudah pasti ada anak-anak teknik nanti yang datang. Nggak tahu deh malam hari ini jadwalnya siapa, tapi intinya nanti ada yang datang, jadi nggak sepi-sepi banget malam hari ini. Terus lagunya Dren Khalif, tolong masukin dulu biar nggak lupa. Udah langsung terus masukin dong. Ikut topik ya, ada momen dimana aku lagi ngojol dan mampir ke minimarket, dan karyawan minimarketnya masih kenal sama aku, dan dia tahu kalau aku udah nggak kerja lagi. Aku cuma mau beli air mineral aja. Terus aku duduk di depan minimarket, tahu ada kasir nyamperin bilang, Bang Anjas, ini kopi buat Bang Anjas, semangat ya buat ngojolnya hari ini, semoga berkah selalu, selalu jadi orang baik ya Bang. Terus aku bilang gini, ih repot-repot bikinin kopi, tahu gak jawaban dia apa? Dulu tuh ya kan Bang Anjas pernah bantuin aku dan satu toko aku ketika gak ada uang recehan buat kembalian, dan Bang Anjas bantu nyariin tukeran uangnya. Terharu banget dan sampai diingat sebegitunya, padahal emang channel untuk tukar uang recehan banyaknya sama teman aku, jadi ya sekedar ngebantu aja, nggak ada niat lainnya, karena posisinya kan aku juga kerja sebagai supplier yang keliling minimarket. Oh iya benar, jadi rata-rata kenal lah sama karyawan untuk di daerah Jaksel, dan aku ngerasa bersyukur banget dikelilingin sama orang-orang baik. Sekian dan terima gaji. Belum lagi gajian. Iya sih, benar-benar hal-hal yang mungkin terlihat simple doang begitu aja, tapi bener bisa bikin kita tuh ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh berguna ya, aku tuh bermanfaat ya di dalam hidup ini buat orang lain gitu. Terus juga dari siapa lagi ya, bentar ya kita cek dulu teman peradua. Tadi Bang Anjas udah, Kak Melisa udah, kita lanjut lagi ke Kak Putri kali ya. Yang paling bikin aku terharu adalah ketika seseorang mengingat hal-hal kecil tentang diri aku. Misalnya, ingat sama makanan favorit aku, ingat kalau aku gak suka terlalu minuman manis, atau ingat tanggal penting yang bahkan keluarga aku kadang lupa. Ngerti banget gimana rasanya, terharu, bukan salting, lebih ke terharu banget sih ini. Rasa itu menyenangkan mengetahui ada seseorang yang memperhatikan detail-detail kecil tentang kita, dan dari situ biasanya salting mulai muncul pelan-pelan. Aduh, salting gak bisa jatuh cinta. Aduh. Oke deh, thank you pokoknya. Untuk Kak Putri malam hari ini sebagai penutup yang udah join ya, terima kasih banyak. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, sambil lurah nanti puterin requestan lagu dari kamu teman Pradua. Tetap enjoy dengerin sampai nanti kita tutup siaran. Jangan pindah frekuensi, tetap di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Hey. Can I get a haircut?
1: Udah malam nih. Mau bobo? Udah cuci kaki dan sikat gigi? Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
2: Layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP.

teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan

Selamat pagi Tengah Peraduan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Selasa tanggal 24 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyambut Tengah Peraduan dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi barengan sama Adele yang udah siap banget buat temenin Tebom Pre 2 sampai jam 10 nanti. Dan aku juga udah nyiapin banyak informasi nih buat kamu Tebom Pre 2, biar kamu stay up to date dengan cara dengerin aku siaran aja sampai jam 10.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file. Penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
4: Iya, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
5: 92,1
6: teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wil, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman pendengar di Radio Pro 2 FM Tanjung Pinang ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat apa itu? Nikmat bisa melihat, kemudian bisa berbicara, bernafas, memiliki keluarga, kemudian memiliki teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, umur yang panjang, kesehatan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Untuk menghitung tetes air hujan yang Allah turunkan ke bumi saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu dia. Jika seluruh pohon yang ada di dunia dijadikan sebagai pena, dan seluruh air di lautan itu dijadikan sebagai tinta, teman-teman, maka tetap tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk kita menuliskan atau untuk kita menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbilalamin. Allah katakan, "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nah, teman-teman perdua yang dirahmati Allah, maka perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, kekerabat-kerabat kita, teman, keluarga, dan umat muslim seluruhnya tentang kebesaran Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, dan hanya memasukkan kebesaran-kebesaran Allah ke dalam hati kita. Allah bilang, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayati li ulil albab. Maka kita berpikir sejenak yang Allah katakan dalam surat tadi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang itu semua bisa kita lihat dari penciptaan langit dan bumi, kemudian dari silih bergantinya siang dan malam. Tetapi itu semua hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir, ulil albab. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di laut ya, di ikan ya. Di laut itu kan banyak ikan, teman-teman. Tapi ikan itu pernah nggak sih berpikir untuk mandi? Mungkin tidak ya. Tak ada ikan yang tak mandi. Untuk berpikir mandi saja mereka mungkin tidak kepikiran ya. Kecuali mungkin ikan yang ada di film-film SpongeBob ya, kayak Patrick, Squidward, Larry, Plankton, siapa lagi? Kayak Jack Kahuna Laguna, kemudian Mermaid Man dan Barney Cowboy. Mereka itu mungkin mandi, teman-teman ya. Ikan-ikan seperti itu yang ada di film-film, tapi ikan yang ada di laut nyata, di dunia nyata, tidak. Tentu saja itu bukan karena mereka kekurangan air, tapi justru mereka berada di dalam air, tinggal di dalam air itu sendiri. Sama kayak manusia, kebanyakan manusia itu tidak berpikir tentang Tuhan dan merasa asing dengan konsep Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena Tuhan jauh atau asing, tapi justru karena mereka tinggal di dalam tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan tak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan manusia tinggal di dalamnya, bahkan menjadi salah satu tanda-tanda itu sendiri. Nah, teman-teman pro dua yang dirahmati Allah, dengan teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Walaupun kita belum pernah bertemu, tidak pernah bertemu, belum pernah tatap muka. Tapi karena teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya, teman-teman. Ada yang mulai. Kalau teman-teman tahu saya ini ada, pasti teman-teman yakin kalau saya itu punya ibu. Dan tanpa melihat ibu saya pun, teman-teman pasti yakin kalau saya itu punya nenek. Kenapa? Karena nggak mungkin tiba-tiba saya ada, ibu saya ada, nenek saya tak ada, gitu teman-teman. Nah, jadi pasti saya punya nenek. Dan nenek saya pasti punya ibunya nenek. Terus ibunya nenek pasti ada ibunya neneknya nenek, dan seterusnya. Nanti ini akan berhenti sampai kapan? Sampai ke manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam AS. Akhirnya nanti pertanyaan berubah. Pertanyaan berubah menjadi, terus siapa yang menciptakan manusia pertama ini? Bagaimana dia memulai semua itu? Kalau dalam teori orang ateis, dalam teori orang-orang komunis, mereka bilang mereka berasumsi kalau segala sesuatu itu berasal dari materi dan kembali kepada materi. Jadi dulu semua itu bermula ketika ada sesuatu yang meledak, disebutnya Big Bang, atau namanya Big Bang. Nah, dari situ kemudian muncul DNA, kemudian bergabung, nanti ada amuba, bersatu dengan yang lain, terus bikin ekosistem atau organisme yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Nanti sampai organisme-organisme itu berubah menjadi ada yang namanya nanti simpanse. Nah, simpanse berubah menjadi manusia, berevolusi, begitu teman-teman. Nah, ini ada teori orang-orang ateis, orang-orang komunis. Kemudian oke lah kalau kita ikut teori mereka, misal kita itu sebelum manusia simpanse. Oke, sebelum simpanse nanti amoeba, kembali mundur sampai akhirnya pada satu titik. Nah, titik ini siapa yang memulai? Kalau kata orang ateis, mereka cuma sampai di titik itu. Sains belum bisa menemukan jawabannya, teman-teman. Padahal kita kalau sebagai seorang muslim tahu segala sesuatu itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 54, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini harus sering kita ulang-ulang, harus sering kita bicarakan kepada kerabat-kerabat, kepada diri kita sendiri mungkin. Misalnya kalau kita melihat pohon, oh pohon ini Allah yang ciptakan. Kemudian kita lihat langit, Allah yang menciptakan. Kita lihat hujan turun, walaupun di sekolah kita diajarkan teori air menguap, kemudian menggumpal menjadi awan, awan diturunkan. Tapi itu semua pasti ada yang mengatur, tidak mungkin jalan begitu saja. Bahwa semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sering kita bicarakan, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kebesaran-kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati kita. Tak lupa salawat serta salam, semoga salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, berjalan bersama Rasulullah, entah itu berjalan kaki atau mungkin naik sepeda atau boncengan naik motor atau mobil. Ibnu Abbas dibilang sama Rasulullah, ya gulam, wahai anakku, jaga Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersatu untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, subuh hari ini. Semoga aktivitas kita semua hari ini dirahmati oleh Allah, ya, kemudian selalu disehatkan oleh Allah. Yang sedang sakit, semoga itu menjadi asbab penghapus segala dosa-dosanya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Dari kawasan Jalan Wadiani, kilometer 4, Tanjung Pinang, inilah

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. This is 92.1 Kronwa.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Tim mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih juara 3 International Concert Competition 2026 yang diselenggarakan oleh American Astronautical Society di Virginia, Amerika Serikat. Kompetisi satelit mini bergengsi ini diikuti oleh 36 tim finalis dari berbagai universitas terbaik dunia dan didukung oleh sejumlah institusi besar seperti NASA Goddard, Lockheed Martin, dan Virginia Tech. Melalui tim Bementara Episode PEN, sebanyak 23 mahasiswa lintas program studi berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya setelah melewati berbagai tahapan seleksi dan pengujian teknis yang ketat. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa inovasi, kolaborasi, dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat global serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya di bidang teknologi dan antariksa.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

juara 2, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya, kira-kira Tuchel bisa gak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: di 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: so pretty.
1: Hai, selamat pagi teman-teman berdua. Masih bareng sama Adele yang pastinya masih nemenin kamu juga. Karena aku jadwalnya emang nemenin kamu sampai jam 10 ya teman-teman berdua. By the way, nah aku mau nge-update kamu dengan informasi terbaru nih ya teman-teman berdua. Kamu tahu gak sih kalau Gen Z sekarang itu jadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia loh. Jadi kalau dari data kependudukan bersih alias yang disikat dengan DKB, dinamis per 15 Juni 2026 jumlah Gen Z itu mencapai 64.040.121 jiwa. Dan besarnya populasi ini juga menempatkan kita Gen Z as a Gen Z ya. Kita nih adalah salah satu kekuatan utama yang akan membentuk arah perkembangan Indonesia nih dalam beberapa dekade mendatang. Jadi sebagai generasi muda yang tumbuh di era digital, emang Gen Z ini punya potensi besar untuk mendorong inovasi, transformasi teknologi, dan juga pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Jadi juga dengan jumlah kita yang dominan nih teman-teman berdua, peran kita tuh gak hanya akan nentuin dinamika pasar tenaga kerja dan konsumsi, tapi juga mempengaruhi perubahan sosial, budaya, bahkan sampai pembangunan nasional, biar Indonesia ini menjadi lebih adaptif, kompetitif di masa depan. Shout out buat para Gen Z.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Shawn Mendes yang baru banget nih ya teman Pradua dengerin. Tapi banyak kan orang-orang yang nyanyi lagu itu suka ada plesetannya teman Pradua. Kayak kan harusnya better than he can, badak dan ikan. Terus ada yang mana lagi ya, ada aja lah pokoknya. Diplesetin lah sama orang-orang Indonesia ini ya. Warga plus 62 itu emang mantep jiwa sekali. Tapi teman Pradua ada juga gak sih lagu yang kamu dengar, kamu pikir tuh liriknya tuh kayak gitu, tapi ternyata tidak seperti itu.

0: Punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, rawr. This is 92.1 Chrono.